0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ini confirming at Sampai Bila-Bila. Itu dia tadi lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, antara lagu terbarunya lah, okay? Dan pada waktu ini 8.12 minit pagi, ada cerita mengenai badminton lah. Sebab semalam beregu lelaki negara kita, iaitu Aaron Tai dan juga Yap Roy King, mencipta kejutan menjuarai terbuka Arctic di Finland. Kemain jauh lagi dalam penampilan sulung sebagai pasangan yang dibentuk sementara. Maknanya eksperimen tu ni, tapi berjaya mendapat tempat yang pertama. Jadi kalau kita tengok pada perlawanan semalam, kejayaan itu hadirlah selepas Aaron dan juga Roy King ni berjaya menewaskan pasangan Taiwan ranking ke-60 dunia, iaitu Lau Po dan juga Lau Po Yu dan juga Sai Fu Cheng lah, dalam straight set 21-19 21-19. Kedua-dua set mendapat mata yang sama lah dalam aksi final semalam. Sebab gandingan baru tu, sebenarnya mereka berjaya memperoleh kemenangan ini dalam tempoh 41 minit je untuk merangkul gelaran pertama mereka. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, gandingan yang dibentuk daripada eksperimen rombakan pasangan dalam kamp negara baru-baru ini. Jadi tahniahlah kepada Aaron dan juga Roy King. Semoga gandingan ini pun boleh pergi lagi jauh. Dan sebab dah terbuktilah, dah menjuarai pun terbuka Arctic di Finland. Jadi kalau anda semua kalau nak kongsikan apa-apa info menarik dekat Amar pun boleh. Sebab sekarang ini pun ada sedikitlah info trafik untuk anda. Di mana trafik dah mula sesaklah arah utara dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Dan juga trafik sesak dari Seberang Jaya menghala ke Perai. Setakat ini kalau di Negeri Sembilan belum ada lagi apa-apa laporan lah. Tapi yang kita tahu Negeri Sembilan hari ini jerebu kan. Jadi sama-sama lah kita duduk rumah, nikmati sarapan kita dekat rumah je, tak payah nak keluar, supaya kita boleh lah menjaga kesihatan kita dengan lebih teliti. Okay, dan sekarang ni jom kita dengarkan Mazda dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku, hanya di Negeri FM.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura Islam makan nak buat tampi atuk saya. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahwa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Manolah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Dario dan ni.
5: Wan, Wan, apa dia cari tu?
4: Wan tak kan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
5: Oh, radio. Mana Wan letak?
4: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
5: Wan nak cari radio untuk apa?
4: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
5: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
4: Ini telefon, Wan nak Dario.
5: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
4: Oh,
5: iya
4: kok?
5: Iya.
4: Macam mana?
5: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
4: Lahai kosak ni.
5: Senang, kawan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
6: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, sampai bila-bila lagu daripada Naim Daniel dan juga Adenine Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Macam mana, healing ke tak kan? Jadi macam mana anda semua pada pagi ini, okey ke tak tu? Ada yang tengah memandu pergi kerja tapi hati tu masih lagi dekat atas katil kan? Haha, saya faham sangat. Tapi tak apalah, kita semua ada hari yang memang kita rasa macam bersemangat, dan ada juga hari yang kita nak buat apa-apa pun rasa macam berat je. Betul ke tak kan? Sebab cuma saya nak ingatkan satulah benda pagi ini kan, tak semestinya setiap hari kita kena jadi yang the best ataupun yang hebat lah. Tak semestinya setiap hari juga kita kena capai sesuatu yang besar. Sebab kadang-kadang dapat bangun pagi, pergi kerja, selesaikan tanggungjawab kita, dan lalui hari ini dengan baik pun dah cukup bagus dah. Jadi kalau hari ini ada benda yang tengah anda risaukan ke ataupun apa-apa ke, buat je satu-satu. Jangan fikir semua benda serentak sampai kita pun serabut sendiri pula. Nanti orang keliling pun kita tak senyum kan. Jadi tarik nafas, kita pun kena senyum sikit dan teruskanlah langkah. Kita pun tak tahu apa yang menanti kita pada hari ini kan. Mana tahu hari ini kita mulakan dengan benda-benda yang biasa, rupanya ada berita baik yang menanti. Rezeki kita tak tahu kan. Jadi kita jalan terus, semoga urusan anda semua hari ini dipermudahkan insyaAllah, dan kita buat yang terbaik lah. Selebihnya kita serahkan. Sekarang ni jom kita dengarkan pula lagu daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk, hanya di Rada Bagi Dekat FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa lagi?
1: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Yo, itu tadi lagu daripada Yoni Boy. Tak sangka menghiburkan anda pada waktu ini 8.49 minit pagi. Okey, kejap lagi pun macam biasa anda semua jangan ke mana-mana sebab kita nak terus pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur tepat pada 9 pagi untuk kita dengarkanlah berita-berita yang sahih pasti di dalam dan juga luar negara. Kalau anda semua nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar pun info menarik, bolehlah WhatsApp dekat Rubu Gonti sekarang 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan Hakim Rusli, Sangka Derita, menghiburkan anda hanya di segmen Radar Pagi.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan mengenakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vantaa Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi dan bertemu kita dalam segmen Rada Pagi pada waktu ini 9.16 minit pagi kan. Dan waktu ini pun kita macam biasalah ada Abang Mitra 7 ni selalu duk hantar pantun kan. Jadi pantunnya bunyi macam ni lah hari ni kan. Pergi utara beli jeruk, jeruk pakali memang top. Cuaca jerebu semakin teruk, banyak sekolah yang tutup. Itulah dia kan Abang Mitra 7. Jadi bagi ada sebuah kalau nak kongsikan apa-apa ucapan ataupun sekadar perkongsian yang kreatif pun boleh lah, macam Abang Mitra 7 kita ni kan selalu berpantun pagi-pagi kan, ada je idea masuk kan. Jadi bolehlah terus ke WhatsApp konti kami semestinya 012-603-0603. Maklumlah ini adalah jam terakhir kan sebelum kita ke segmen yang lain. Jadi teruskan kekal di 92.6 dan sekarang ni jom kita layan Sara Suhairi dengan lagu terbarunya Tak Perlu Rasa.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Jom dengarkan ingat sampai bila-bila lagu dari Nosali, Rahsia Tuhan pada waktu ini kan 9.36 minit pagi. Dan juga Amar nak kongsikan sebenarnya cerita mengenai murid-murid di asrama susulan Jerebu ni, sebab mereka sebenarnya disarankan untuk terus berada di asrama lah sepanjang tempoh penutupan sekolah akibat Jerebu. Jadi selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka pun terjamin. Dan Menteri Pendidikan iaitu Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata langkah itu bertujuan jugalah mengelakkan ibu bapa terbeban dengan urusan mengambil dan menghantar anak berulang kali berikutan penutupan sekolah yang berlaku secara berulang. Dan bagaimanapun, Menteri Pendidikan juga menjelaskanlah bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU boleh berubah mengikut masa dan juga lokasi. Jadi keputusan penutupan sekolah perlu mengambil kira lah keadaan semasa di kawasan yang terjejas. Dan kalau kita tinjau di IQR punya website setakat ini pun, kalau di Seremban memang IPU-nya agak tidak sihat, iaitu 154 ketika ini. Jadi boleh berubah jugalah, dan kita pun mengharapkan hujan, supaya hujan pun boleh orang kata membawalah asap-asap ni keluar daripada sini kan. Jadi sama-samalah kita terus mengamalkan gaya hidup sihat dengan berada di rumah, stay indoors lah orang kata kan, pastikan berada di kawasan yang lebih tertutup. Okay? Dan sekarang ni jom, tanpa buang masa lagi, kita hibur dulu dengan lagu Lukas Sikta, Kimi Kimura juga Datuk Jamal Abdillah. Neraca hanya di Rada Pagi.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Yang tadi lagu daripada kumpulan Dewa Satu Mi berkan anda pada waktu ini 9.55 minit pagi. Nampaknya kita pun dah sampai di penghujung lah kan untuk segmen Rada Pagi. Jadi selepas ini macam biasa kita akan terus dengan DJ Saliza, DJ Sally lah kan, untuk segmen Santai Negara FM 10 pagi sampai 2 petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus free frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Amat tinggalkan anda dengan lagu daripada Billie Eilish, Birds of a Feather. Assalamualaikum, bye-bye.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Tibalah masanya Sally mengambil alih daripada Amar pagi tadi dalam Radar Pagi daripada pukul 10 hingga pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda akan dengan pelbagai perkongsian santai, lagu yang mengusik jiwa dan cerita-cerita menarik yang mungkin dekat dengan hati kita pada hari ini. Baiklah, apa khabar anda hari ini? Harap-harapnya anda sihat sejahtera. Hari ini hari apa? Hari ini dah hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama 2 Jamadil Awal 1448. Semoga hari-hari ini membawa keceriaan, keberkatan untuk kita semua. Jadi, di mana saja anda berada, Sally, harapkan anda orang kata ceria selalu, kan? Bersemangat sikit kerja pagi-pagi ni, kan? Baiklah, terus bersama Sally sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen Santai Dengarkan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
2: Muzik ada, cerita ada, informasi pun ada. Dari pagi sampai ke malam, sentiasa menemani anda. Inilah Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Temui kita cua.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila bertemankan Sally sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen Santai. Ha, sekarang pukul 10.22, dah minum pagi ke belum tu? Ha, kalau tak minum pagi nanti ada yang sakit perut, ada yang kembung perut lah kan. Ha, tak selesa dia buatnya. Jadi, pagi ni Sally nak kongsikan dengan anda semua dalam rahsia petua, iaitu di mana cinta tentang orang kata kembung perut ni kan. Ha, mungkin pernah alami orang antara kita ni selepas makan ke tiba-tiba perut terasa penuh, senak ataupun kembung sampai tak selesa nak bergerak. Adakah yang jadi macam itu? Kadang-kadang kita fikir kan, makanan yang kita makan ni mungkin tak sesuai. Tetapi tahukah anda, cara kita makan juga boleh mempengaruhi keadaan perut? Jadi saya nak kongsikan beberapa petua mudah untuk membantu mengurangkan masalah kembung perut ini. Baiklah, yang pertama, cubakan makan secara perlahan-lahan dan kunyah makanan dengan baik. Apabila kita makan terlalu cepat, kadang-kadang mungkin tertelan lebih banyak udara yang boleh menyumbangkan kepada rasa kembung ni. Kedua, elakkan makan terlalu banyak dalam satu masa. Cuba ambil hidangan dalam kuantiti yang bersesuaian dan kenal pasti makanan yang membuatkan perut anda kurang selesa. Yang ketiga, selepas makan jangan terus berbaring. Berjalanlah sikit kan. Dah orang kata dah kenyang-kenyang tu terus baring. Memang santai betul lah kan. Jadi kita berjalan santai selama beberapa minit boleh membantu proses pencernaan dan mengurangkan rasa terlalu kenyang tu kan. Jadi dah orang kata dah terlalu kenyang tu, janganlah berbaring. Bawalah jalan-jalan sikit. Orang kata bagilah makan tu turun sikit kan. Mudah je kan, petua Sally ni. Jika anda mengalami masalah kembung perut lepas makan, yang biasa anda lakukan, anda bolehkan lakukan seperti yang apa yang Sally katakan tadilah. Kita sama-sama belajar menjaga kesihatan dalam kehidupan seharian. Teruskan bersama Sally dalam Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Setiap perjalanan membawa harapan insan tersayang. Patuhi had laju, elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa pakai tali pinggang keledar. Jadilah pemandu berhemah demi keselamatan bersama. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, anda masih lagi bertemankan Sally dalam segmen santai ni, Pak. Tadi Sally dah kongsikan rahsia petua tentang mengatasi masalah kembung perut. Jadi, kita ada rahsia petua yang kedua, manakala nak nampak wajah segar, berseri, kan? Macam mana? Langkah-langkahnya, penjagaan wajah. Perkara pertama yang kita fikirkan ialah pencuci muka. Pelembap ataupun produk kecantikan. Betul tak? Tetapi kan, ada satu langkah penting yang kadangkala kita terlepas pandang, iaitu penggunaan pelindung matahari ataupun dipanggil sunscreen. Kat Malaysia kita ni kan, maklumlah cuaca ni kan panas, tak menentu. Walaupun kita ni tidak berjemur dekat tepi pantai ke, tetapi kulit kita masih boleh terdedah kepada sinaran ultraviolet ketika berjalan di luar rumah, memandu ataupun menjalankan aktiviti harian. Walau kat rumah tu kan, kata sapu-sapu tu tepi rumah tu pun kan, kita pun terdedah juga dengan sinaran matahari. Pendedahan berlebihan kepada sinaran ultraviolet boleh menyebabkan kulit kita terbakar, mempercepatkan tanda penuaan dan meningkatkan risiko kanser kulit. Jadi, nak tahu apakah petuanya? Pertama, pilih pelindung matahari berspektrum luas dengan SPF 30 ataupun lebih. Kedua, sapukan secukupnya pada bahagian kulit yang terdedah, termasuk kulit muka, leher, telinga. Sapukan semula kira-kira setiap 2 jam sekali ketika kita berada di luar, selepas orang kata menjalankan aktiviti berenang ke, berpeluh banyak ke, mengikutlah arahan produk. Dan satu lagi tip, jangan pula kan kita ni terlalu bergantung kepada sunscreen semata-mata. Gunakanlah ada topi ke, cermin mata hitam ke, ataupun berteduh. Kan kalau boleh lah. Itulah di antara orang kata petua-petua nak menjaga kita punya kesihatan kulit kita ni kan, yang terdedah dengan cahaya matahari. Jadi teruskan mendengar Negeri FM. Baiklah, Sally nak putarkan lagu seterusnya. Bukan lagi kita daripada Nadira, tentunya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, demikian kita hantar di lagu daripada I'm Nita, Sakit. Mengenang pada saya sakit ni kan, kebetulan pendengar kita ada sharekan dengan kita ganjaran menziarah orang yang sakit. Menziarah orang yang sakit ni merupakan sunnah yang sangat dituntut dan termasuk hak persaudaraan sesama Muslim. Ziarah orang sakit juga mempunyai ganjaran dunia dan akhirat. Penziarah didoakan malaikat dengan kebaikan dan diberikan kabar gembira tentang syurga. Terima kasih kepada Encik Ibrahim yang berkongsikan orang kata tips ataupun ganjaran menziarah orang sakit. Terima kasih kerana mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107 dan melalui RTM. Klik juga secara percuma di mana sahaja anda berada. Terima kasih Sally nak ucapkan pagi ni bertemankan Sally sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen santai. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Kau ngobarkan boring.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Masih lagi bertemankan Sally pada ketika ini. Jam menunjukkan pukul 10.50 minit pagi. Pada pagi ini kan kita tengok mak keadaan jerebu masih lagi orang kata tebal kan di luar sana tu. Baiklah, pada hari ini 13 Oktober 2026, IPU yang tidak sihat di kawasan terutamanya Pasti Gudang. Bacaan dia sebanyak 180, diikuti dengan Lakin 176 dan Kota Tinggi 169, Pengerang 160. Manakala di Negeri Sembilan pula bacaan IPU-nya 154, di Seremban manakala dinilai 146. Jadi kepada anda semua yang bekerja di luar sana, bukan bekerja dalam pejabat, hati-hati, banyak minum air masak yang banyak. Kalau boleh pakai pelutup muka tu, pakailah pelutup muka ya. Kerja-kerja juga, kesihatan pun kena jaga juga kan, dengan keadaan yang tidak menentu sekarang ni, dengan cuaca jerebunya sekarang turun naik, kena berhati-hati. Baiklah, Sally teruskan dengan sajikan dengan anda dengan lagu seterusnya daripada Aida Cebat dengan lagu Temberang. Terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusako elok bumi, alam tekombang menjadi guru.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan Negeri FM. Ha, dah masuk jam yang kedua dah dalam segmen santai pada pagi ni. Segmen yang ditunggu-tunggu tak akan tiba ni. Ha, di mana anda minta kami siarkan. Ada lagu pilihan anda pada hari ini? Ada lagu yang mengingatkan anda kepada seseorang? Ataupun lagu kenangan zaman muda-muda dulu? Ataupun lagu yang sentiasa menjadi teman ketika bekerja? Jangan simpan sendiri. Jom kongsikan dengan Sally. Hantarkan lagu permintaan anda berserta ucapan melalui WhatsApp Negeri FM di talian 012-603-0603. Mana tahu kan lagu pilihan anda menjadi pengubat rindu, menceriakan hari seseorang ataupun mengukir senyuman buat insan yang tersayang. Teruskan bersama Sally dalam Santai Negeri FM sehingga pukul 2 petang nanti. Anda minta kami siarkan kerana di Negeri FM setiap lagu ada cerita, setiap permintaan ada maknanya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lah. Tawih ngobakan boring.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dan Grace Family ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 11.52 minit pagi. Sedar tak sedar dah masuk tengah hari ni eh. Okey, esok kecipta dimaklumkan Persatuan Equestrian Angkatan Tentera Malaysia akan menganjurkan National Championship Horse Show Jumping 2026 dan First Sea Game 2027 qualify pada 16 hingga 18 Oktober 2026 bertempat di Pusat Equestrian Angkatan Tentera Malaysia di alamat Pangkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan. Kejuaraan ini merupakan pengajuran bersama Equestrian Association of Malaysia dan merupakan salah satu kejohanan sukan equestrian berprestij yang turut disertai oleh atlet-atlet Malaysia serta atlet antarabangsa. Jadi orang ramai khususnya warga Negeri Sembilan dijemput hadir menyaksikan kejohanan tersebut secara percuma dari jam 8 pagi hingga 6 petang sepanjang tempoh penganjuran. Jadi anda semua kalau ada masa yang terluang bolehlah tengok ya. Championship Horse Show pertunjukan kuda ini di Pusat Equestrian Angkatan Tentera Malaysia Pangkalan Udara Sendayan pada 16 hingga 18 Oktober nanti. Kan jadi teruskan mendengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
1: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu, ngobalkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Mental yang positif dapat mencorak kehidupan berkualiti. Kesihatan mental memberi impak kepada kelakuan serta kesihatan tubuh badan kita. Pastikan kesihatan mental kita sentiasa optimal. Kualiti emosi kita amat berharga.
3: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Setiap perjalanan membawa harapan insan tersayang. Patuhi had laju, elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa pakai tali pinggang keledar. Jadilah pemandu berhemah demi keselamatan bersama. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, hati-hati di jalan raya, ya. Jangan terlalu gopoh, jangan memandu mengikut emosi. Dan yang paling penting, sentiasa utamakan keselamatan. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7 yang dengarkan Sally melalui saya yang sedang memandu tu kan. Hati-hati memandu, jangan lupa pakai tali pinggang keledar pada yang bawa kereta tu kan. Pastikan bukan sahaja pemandu tetapi penumpang juga perlu diingatkan memakai juga tali pinggang keledar perjalanan dekat ataupun maupun jauh. Keselamatan tetap nombor satu. Bagi penunggang motosikal pula kan, pastikan topi keledar tu dipakai dengan betul-betul. Ikat topi keledar kat bawah dagu tu, orang kata ambil dua jari, orang kata bagi selesa lah kan, supaya topi keledar tu tak mudah tercabut jika berlaku kemalangan. Jangan sekadar pakai tetapi pastikan ia benar-benar melindungi kepala kita. Ingat ya, tali pinggang keledar dan topi keledar mungkin nampak macam seperti perkara kecil, tetapi kedua-duanya boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius apabila berlaku kemalangan. Jadi mana yang bawa kereta, mana yang bawa motor tu, ingatlah kan, ada orang yang tersayang sedang menanti kita dekat rumah tu kan. Jangan kerana terlalu mengejar masa, keselamatan diri pula menjadi taruhan. Pandu cermat, tunggang dengan selamat dan patuhi peraturan jalan raya. Sally doakan semoga perjalanan anda mudah, selamat dan selamat sampai ke destinasi seterusnya. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ubah segalanya. Jam menunjukkan pukul 12.55 minit tengah hari. Maknanya kita nak hampir ke pukul 1 tengah hari. Tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan dalam pada itu, manakala maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1 minit tengah hari nanti. Jadi seterusnya lepas ini nanti kita akan dengarkan berita pada pukul 1 tengah hari. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan jenabudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda semua yang setia menemani Sally sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah dalam segmen santai. Sekarang pukul 1.33 minit tengah hari. Selamat menjamu selera dan selamat menunaikan Fardu Zuhur bagi kawasan Negeri Sembilan dan Seremban dan Polisen pada pukul 1 minit tengah hari tadi telah masuk waktu Zuhur. Terima kasih kepada juga pendengar-pendengar setia Negeri FM kerana telah menghantar lagu-lagu pilihan anda di 0126030603. Sally dah putarkan lagu-lagu anda untuk hari ini dalam segmen santai. InsyaAllah pada esok hari anda boleh juga putarkan lagu-lagu permintaan anda dengan rakan-rakan setugas yang lain. Baiklah, terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Naga FM ingat sampai bila-bila. Ha, jam dah menunjukkan pukul 1.49 minit tengah hari. Bermakna dah disampailah di penghujung segmen santai pada petang ini bersama Sally. Sally nak mohon maaf lah kan, sepanjang Sally bersiaran ada yang Sally mungkin ada terlanjur kata ke ataupun menyinggung hati yang mana-mana tanpa sengaja kan. Sally nak ucapkan terima kasih lah kebanyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa setia beri sokongan kepada kami di Warga Negeri FM. Sentiasa setia daripada pukul 6 pagi lagi dalam radar pagi bersama Amar tadi kan. Jadi pada petang ni insyaAllah anda akan bertemankan Nen Terbabu dalam segmen Moncak Petang daripada pukul 2 sehingga pukul 6 nanti. Pesanan dari Sally pada hari ini kepada anda semua, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jangan sia-siakan waktu walaupun sedetik. Ingat Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita bertemu lagi nanti di lain hari. Terus mendengarkan Negeri FM. Bye-bye dan Assalamualaikum.

0: Negeri FM.
1: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azalina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Moncak potang, osah moncak
2: Moncak potang,
3: osah moncak
2: Moncak potang, osah moncak

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nogori FM, tak kira di mana saja berada. Syukur Alhamdulillah, terima kasih DJ Sally nomankan jak mulut pukul 10 pagi tadi sehingga selesai tugasannya ni tadi ha. Izinkan ayo Nenta Babu nomankan pendengar pula sehingga laku pukul 6 petang nanti. Untuk hari ni edisi 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih. Semoga semuanya sihat-sihat, tenang-tenang dan dipermudahkan segala apa jualah urusan. Sekarang, moncak petang.

Dogori FM ingat sampai bila? Bila itu dah orang semondo dari warisan pusaka anak bocek. Ha, jadi orang semondo jangan banyak pantang larang kita. Makanya maksud itu jangan banyak ragam, jangan banyak minta, jangan macam-macam. Ha, jadi kira kalau kita bertandang ke tempat orang ni kan, tak kira lah ke mana saja halonya kita ni kan sentiasa menjaga dan sentiasa jugalah beringat. Sentiasa menjaga adab budi, budi bahasa tu senjata utama. Lepas tu pula beringat sentiasa kan, jangan sampai kita lupa diri. Tu di sebalik lagu tu banyak pesannya tu. Kiranya kan yang tersirat pak kata orang tutur itu kan. Orang tutur ni banyak kieh tu. Baik, dah pernah 2-2 boleh minit potang 92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah deh gelombang utama siaran Nogori FM. Boleh jugalah dengar secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Percuma yo ya. Jadi nak tanyalah kepada pendengar ni, dah makan ke balon? Kalau sudah syukur alhamdulillah, kalau balon jangan lengah-lengah. Kesihatan itu keutamaan kita. Makanya penting dan motankan kiranya untuk menjaga kesihatan. Parut kena diisi, jangan dibiar kosong sampaikan menjerit. Parut dia tu kan dah pada hulu hati tak? Yo makan-makan lain. Kita ni orang penting dalam keluarga tu TKW. Kalau tidak menjaga kesihatan, siapa yang nak menjaga kita? Siapa nak menjaga keluarga? Sok sakit sok, kita juga yang susah. Bukan kita seorang je, mananya keluarga pun turut sama susah. Hari ni macam mana gaib, IPU udara kita tu? Kan kalau tengok macam di Seremban ni kan masih lagi berjubu. Makanya kepada semua sentiasa menjagalah. Janganlah kiranya aktif bona di luar tu. Usahlah kiranya berada berlamon-lamon bona di luar rumah. Kan kalau ikutkanlah untuk takat ini di Negeri Sembilan di daerah Seremban, bacaan IPU-nya 150 ampek. Masih lagi tidak sihat. Maka setakat ini jap pun pagi tadi. Petang ni karang, insyaAllah mudah-mudahan bertambah kurang. Kalau dinilai pula 146 bacaannya. Maka pada semua kok kiranya nak keluar, elok elah pakai pelitup muka tu ya. Yang separuh muka jangan ditutup semua pula, sampaikan tak nampak pula jalan. Lurih bana pula. Lepas tu banyak minum air masak, air kosong tu ya. Kalau kiranya memang kita ni bertugas di luar, makanya memang terdedah dengan udara luar kan. Maka pakailah pakaian yang bersesuaian. Lepas tu pula kalau balik tu rajin-rajinlah kata mandi ataupun cuci tangan tu dengan sabun berasih selalu kan, untuk mengelakkan daripada kita ni dapat penyakit daripada bawaan jurubu ni tadi. Apa-apa pun layan Nogori FM mencak petang.

Ya, nak Gong FM ingat sampai bila-bila apa yang tak kono cuba tengok hari ni kan macam-macam lah perkaranya, macam-macam lah halnya, macam-macam lah cerita. Aduh, yo tak kono. Hari ni pakai apa baju dengan tudung lah tak kono kalah. Lepas tu pula yang lelakinya seluar mau baju pula lah tak kono. Kalau bab pakaian tak kono kalah tak apa. Jangan bab kira apa kelakuan. Bab orang kan. Sebab tak kono jadi buik tu. Itu semua masalah tu. Apa tu pula kan dengan apa dengan orang di mata dia sebab tak kono. Tu ada juga yang pesetnya kau buat diri tu sebab tak kono jauh hari ni. Baik kulu kili apa benda dia nak buat ni aku senun salah kau sini salah. Tadi nak buat apa lah. Tak tentu, apa tak tentu arah je rasa gundah je. Sebab tak kono je. Jadi bawa-bawa bertenang makanya bawa-bawa lah kata apa istirapa bab kata wan itu. kan minta-minta lah doa nak elok kan ya Allah ya pula hari ni kan tak kono je rasa mudah-mudahan apa-apa jualah nang datang kiranya apa kalau yang tidaklah borek bona amin macam tu minta kan. Baik Nagari FM nak ngobarkan kepada pendengar ni kan hari ni Nagari FM ada rancangan khas bersama-sama dengan pendengar sebab lepas berita nanti kan makanya kita baru saja kan menerima tentang apa keputusannya dah tahu dah jawapannya dah tahu dah peruntukannya belanjawan 2027. Jadi untuk itu petang ni bersempena dengan belanjawan 2027 kita akan bersama-sama dengan tamu kita hari ni. Hari ni ada podcast khas. Tu deh kalau nak nyebut tu kan memang payah betul lah. Buih nak nenggean lidah motokak tu asingan bunyi tu kan. jadi kita ada podcast khas tamu kita sempena belanjawan 2027 Malaysia Madani. Pukul 3.05 boleh minit potang. Jadi bersama-sama dengan tamu sangat istimewa hari ni. Nak tahu siapa deh. Aku tamu kita pada petang ini kan merupakan orang penting Keknis 9 ini. Untuk kiranya memastikan halo 7 masa depan anak-anak bangsa Negeri 9. Nantikan bersama-sama dengan DJ Su nanti ya. Apa-apa pun layan Negeri FM sekarang ini. Moncak petang.

Lagu FM hingga sampai bila-bila itu dia rasa dan takdir daripada Amira Uthman dan Irfan Haris. Itu dia gabungan adik-beradik tergawai dua-dua. Soro sedap. Meradu je dengar kan. Jadi kalau Wan ni nyanyi, dia tak meradu. Dapat radu yang keluar. Dah benar 2.37 minit petang. Makanya untuk hari ni podcast khas Belanjawan 2027 hati kau eh, jangan lupa. Bersama-sama dengan nanti DJ Su akan bersama-sama dengan tamu kita Makanya lapih berita sekarang ya. Baik, untuk pengantin baru, selamat melayari Bahtera Cinta bersama-sama. Makanya kan dipermudahkan untuk ikatan keluarganya. Dan tahniah kepada mak mertua. Mak mentua kau, mak mentua, mak mertua. Kalau ayah, wan ayah kau bah, orang bilah kau bah, mak mentua, mentua kau kata. Jadi dapat menantu, syukur Alhamdulillah kan. Makanya kita sama-sama lah. Maka untuk mendapatkan keluarga yang sentiasa kata sepakat ni kan, makanya selalulah bawa-bawa bincang. Nak dapatkan sepakat tu kena selalu bawa runding. Makanya di situlah dapat satunya. Satunya hati, satunya apa lagi, pendapat. Kan kalau kita gabung-gabung kan, makanya dia jadi satu pendapat. Bak kata orang tua-tua tu kan, pepatah dah ngoban dah kata, kita ni dalam keluarga ibarat puntung motungku. Puntung motungku kata. Ya ko, puntung motungku. Ko puntung mo kayak mo api. Tak tahu, lupa dah Wan. Nah, dengan banyak ibarat macam itulah dengan banyak tu. Maknanya ibarat puntung mo apa ni mo tungku. Kalau kiranya puntung ni ibaratnya kita kena silang-silangkan. Macam itulah. Puntung mo tungku ni kita kena silang-silangkan dia. Apabila dia bersilang-silang, makanya api menyala. Macam itulah ibaratnya kita dalam keluarga, dalam hubungan masyarakat, walaupun apa dalam hubungan rakan sekerja. Maksudnya apa? Bersilang pendapat. Kan makanya di situlah dapatnya jadi itu. Kok tidak? Macam mana nak nyala api itu?

Ya, lagu Red FM, Gerhana daripada Fauzi Ahmad Daud dah pun kiranya kan menghiburkan pendengar di ruang udara. Pastinya stesen yang sama. Terima kasih kerana tidak mengalih siarannya. 18 jam makanya bersiaran tanpa henti. Bak kata orang kelempu. Tak berhenti-henti TKW berturut-turut berbunyi dari you tu. Terima kasih lah, tetap setia ya. Makanya dikorek-korekkan masa dari pagi pukul 6. Makanya bersama-sama dengan rakan ayah di Rada Pagi, DJ Zoo, Farhan dan Amar. Itu salah kiranya bersilih gantilah antara tiga penyampai pagi tu kan. Tapi itu pula disambung pula santai bersama-sama dengan DJ Azizi, DJ Nat, DJ Ashel, apa Sally. untuk bulan Oktober ni kan, makanya lepas tu pula masuk moncak potang. Untuk santai 10 sampai 2 potang. 10 pagi hingga 2 potang. Untuk moncak potang 2 hingga 6 potang. Makanya bertemankan ayah Nenta Babo dan rakan ya Siti Lemak Manis. Abang sila gantilah tu namankan pendengar kan. Hari ni makanya untuk Senayan Selasa, ayo. Siapa tu Rabu kami, Siti. Lepas tu jemahan, ayo. Lepas tu pukul 6 petang pula bawa lah kodoh oleh tengah malam. Ekspresi malam bersama-sama dengan DJ Fad, DJ Acap, DJ YK. Itulah antara penyampai yang akan sentiasa lah setia menemani pendengar semua. Tak pernah berubah TKW. Yang berubah tu tempek pendengar. Tadi tempek lain, hari ni dah tempek lain. Malam sekarang dah kek lain pula tempek. Moncak potong.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!
3: Moncak potang, osah moncak eh.
4: Moncak potang.

Ya, terhangat di pasaran, harapnya kamilah stesen Negeri FM ingat sampai bila-bila menjadi radio stesen anda yang terhangat di pasaran. Dinogori 9 satu-satunya stesen radio, ya, makanya Negeri FM lah. Baik, dah pun 2.57 minit potang. Kejap lagi pukul 3 potang ada berita Negeri FM. Makanya tetaplah setia. Lepas berita sekarang, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan podcast khas tamu kita. Sempena Belanjawan 2027.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Semua institusi pendidikan berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Negeri Sembilan diarahkan ditutup semula hari ini 13 Oktober susulan situasi jerebu yang masih melanda negeri itu. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS dalam kenyataan hari ini memaklumkan penutupan itu turut melibatkan murid yang tinggal di asrama. Sepanjang tempoh penutupan, semua murid perlu mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan kesinambungan pembelajaran. Guru dan anggota kumpulan pelaksana AKP pula dibenarkan bekerja dari rumah. Bagaimanapun, pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM diteruskan mengikut jadual ditetapkan. JPNS akan terus memantau perkembangan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU dan memaklumkan sebarang perubahan pengoperasian sekolah. Penambahbaikan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menerusi Belanjawan 2027 disambut baik graduan muda di Negeri Sembilan. Inisiatif yang dijangka memanfaatkan lebih 400,000 peminjam itu melibatkan penangguhan bayaran balik bagi mereka berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan. Langkah berkenaan memberi kelegaan kepada pekerja muda yang baru memulakan kerjaya.
3: Pada saya, penangguhan bayaran PTPTN ini bantulah, terutama kami yang baru bekerja dengan gaji tidak begitu tinggi. Sekurang-kurangnya duit tu boleh digunakan untuk keperluan harian dan simpanan kecemasan.
2: Muhammad Afif Hakimi Halman. Sementara itu, bayaran minimum RM50 sebulan bagi peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 turut dilihat memudahkan perancangan kewangan.
4: Dengan bayaran minimum RM50, saya rasa lebih mudah untuk merancang perbelanjaan bulanan. Bayaran balik pinjaman tetap diteruskan tanpa terlalu membebankan kewangan.
2: Nurin Nabilah Muhammad Nazrul. Belanjawan sama turut menawarkan diskaun 10% kepada peminjam layak yang membuat bayaran balik secara teratur.
1: Edisi Nasional.
2: Pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027. Pendaftaran pelarian Myanmar menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dan langkah menangani krisis kemanusiaan di Gaza adalah antara isu yang dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Kementerian Kesihatan KKM akan mengesyorkan penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap untuk pertimbangan Kementerian Kewangan serta Jemaah Menteri dalam usaha memastikan masa depan serta kebajikan golongan itu terpelihara. Malaysia perlu memperkukuh keupayaan pihak berkuasa tempatan PBT menambah baik tadbir urus dan memastikan kesinambungan dasar bagi menterjemahkan komitmen negara terhadap iklim dan kelestarian kepada hasil yang nyata, kata bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif.
1: Edisi Nasional.
2: Negeri Sembilan terpaksa berpuas hati sebagai naib juara Piala Emas Raja-Raja edisi ke-104 selepas tewas 2-4 menerusi penentuan sepakan penalti kepada Bomber FC pada aksi final di Arena Universiti Malaya Sabtu lalu. Kedua-dua pasukan terikat 1-1 selepas 120 minit permainan. Negeri Sembilan yang memburu kejuaraan pertama sejak 2015 bangkit menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Amirul Farhan selepas Bomber FC mendahului pada babak pertama. Bagaimanapun, skuad Negeri Sembilan gagal memanfaatkan kelebihan seorang pemain selepas Bomber FC beraksi dengan 10 pemain. Muhammad Amirul Farhan turut dinobatkan pemain terbaik kejohanan, manakala Negeri Sembilan membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Ratna Sari Idris. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata, berburak, kita makan, nak buat tampi, atu, seh. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kolam tu, kata.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Yang Nogong FM ingat sampai bila-bila dah pun 3 sampai 5 minit potang. Makanya nak ngobarkan kepada pendengar dah hampir tiba dah untuk podcast khas tamu kita yang akan ayo sorahkan kepada DJ Su sebentar saja lagi. Makanya hari ni kiranya podcast khas tamu kita sempena Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Maka pada semua siap sedia di media sosial masing-masing, makanya bolehlah follow dan ikuti kami kat situ. Sebab apa? Untuk podcast khas tamu kita istimewa hari ni akan bersiaran langsung di media sosial Negeri FM Official. Lepas ni ya.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih kepada semua yang masih terus bersiaran bersama Negeri FM, tak kira yang melalui frekuensi kami di 92.6, 95.7, 107.7, dan kepada anda yang masih terus bersama kami melalui laman media sosial Negeri FM Official. Terima kasih kerana terus setia, dan jangan lupa terus bersama kami sehingga tamat siaran nanti jam 12 malam. Dan podcast khas Tamu Kita kembali bersama anda, dan sekali lagi kita membawakan podcast khas berkaitan Belanjawan 2027 bersama dengan tetamu yang tidak asing lagi. Untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan ini pasti mengenali ikon yang kita bawakan petang ini. Dan bersama-sama saya hari ini kita ada Puan Halida Haji Omar, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Assalamualaikum Puan. Sihat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Bagaimana perjalanan hari ini? Masih kelam?
2: Masih tidak begitu terang.
1: Baiklah, kepada semua pendengar, dan kita sebenarnya nak bercakap tentang peningkatan peruntukan yang telah pun diperuntukkan kepada sektor pendidikan, dan kita nampak bahawa pendidikan kekal antara sektor nombor satu yang diberikan keutamaan, iaitu peningkatan kalau kita lihat daripada 66.2 bilion kepada 69 bilion. Begitu pentingnya sektor pendidikan bagi rakyat Malaysia ni, Puan Khalidah, ya. Tapi sebelum itu, kita tak nak sentuh dulu tentang belanjawan ni. Kita nak bercakap tentang keadaan jerebu yang sedang dan masih terus menghantui penduduk di Negeri Sembilan ini, Puan Khalidah. Jadi kalau kita nampak, isu ini sebenarnya memang satu isu yang sekarang ini menghantui para ibu bapa di Negeri Sembilan. Betul. Yang menyaksikan keputusan perlu dibuat dari dalam sektor pendidikan, penutupan sekolah. Dan pastinya penutupan sekolah ini memberi kesan kepada bukan sahaja para pelajar, guru-guru, warga pendidik, tetapi juga memberi kesan kepada ibu bapa yang terpaksa merancang. Jadi dalam menghadapi situasi sekarang ini, Puan Khalidah, bagaimana dengan menyaksikan peningkatan IPU di Negeri Sembilan yang kadang-kadang turun, kadang-kadang naik ni, jadi persediaan untuk Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan?
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih kepada RTM Negeri FM kerana sudi menjemput saya dalam podcast ini. Okey, kita pergi terus kepada situasi terkini sekarang ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa indeks pencemaran udara IPU di negara kita sebenarnya agak kurang memuaskan, dari maknanya dia tidak stabil. Jadi apa yang ingin saya jelaskan pada di sini ialah untuk memaklumkan kepada semua warga Negeri Sembilan, dan khususnya kepada murid-murid, kepada ibu bapa, berkaitan dengan pengoperasian dan pembukaan sekolah. Untuk makluman semua, kita memang melihat kepada IPU yang telah diukur oleh Jabatan Alam Sekitar, di mana seperti mana yang kita sedia maklum, IPU ini disukat dari mengikut jam, dari satu jam ke satu jam hinggalah 24 jam tu. Jadi kami di Kementerian Pendidikan, kita melihat tren di situ, tren peningkatan ataupun penurunan IPU khususnya di stesen-stesen yang menyukat udara itu. Jadi untuk minggu ini, Puan Suhana, untuk minggu ini KPM telah menetapkan bahawa kita membuat penetapan mengikut harian. Harian, sebab kita nak lihat trend IPU itu sendiri.
1: Ya, tapi Puan Khalidah kan, kalau kita nampak kan, untuk satu penetapan secara harian ni mungkin akan ada pihak-pihak yang merasa agak sedikit terganggu sebab untuk merancang sebuah perjalanan, untuk merancang di mana nak tempatkan anak-anak yang sama ada bersekolah atau tidak bersekolah ini, mungkin agak memberi sedikit gangguan. Jadi untuk memastikan komunikasi itu berkesan tu macam mana, Puan Khalidah?
2: Baiklah, saya ingin memaklumkan bahawa ini secara jelas ni, saya nak maklumkan bahawa penetapan pengoperasian sekolah setiap hari akan dimula mulai selewat-lewatnya jam 2:30 petang. Macam tadi, kita pun dah buat penetapan. Mungkin saya boleh maklumkan di sini bahawa untuk 14 Oktober, iaitu hari Rabu, esok kita telah membuat ketetapan di mana sekolah akan ditutup. Akan ditutup untuk satu negeri sembilan. Jadi untuk guru-guru, murid-murid dan ibu bapa, maknanya memang kena tunggulah 2:30. Namun begitu, untuk pelajar asrama contohnya ni Puan, maknanya sekarang ni seharusnya pelajar di asrama mereka berada di asrama. Maknanya sekolah ini ditutup bukan maknanya mereka cuti. Mereka bukan bercuti, tapi pelajar di asrama kena duduk di asrama, dan PDPR itu akan berlaku di asrama.
1: Iya. Jadi bagaimana untuk asrama ataupun mungkin ada yang agak sedikit keliru tentang perlaksanaan PDPR tu, Puan Khalidah. Kalau sebelum ini kita nampak ketika COVID dulu, PDPR dilaksanakan dengan kelas secara online. Maksudnya kena ada internet dan sebagainya. Jadi mungkin untuk dalam masa sekarang ini bagaimana pelaksanaan PDPR tu?
2: Okay, terima kasih soalan ni Puan Sohana. Saya pun ternanti-nanti untuk memberikan jawapan kepada ini. Baiklah, semua yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan, bila sebut PDPR, kita sebenarnya masih lagi mengingat tentang kes isu COVID. COVID di mana pada masa itu kita kena melaksanakan penjarakan. Itu jelas. Maknanya bila dekat akan ada potensi untuk jangkitan. Namun kita sekarang ini ialah situasi kita ialah jerebu. Maknanya kalau di asrama, untuk saya maklumkan bahawa di asrama ini mereka akan berada di bilik masing-masing. Dan juga PDPR itu untuk makluman semua bukan semata-mata bergantung pada internet. Ini saya nak ceritakan jugalah. Sebenarnya internet tu salah satu cara. PDP dalam talian. Okey, yang kedua luar talian. Maknanya di sini ialah murid-murid itu akan diberikan modul menggunakan buku teks, lembaran kerja atau projek-projek yang boleh diberikan kepada murid-murid yang berada di asrama ataupun berada di rumah.
1: Jadi kalau tak ada kata orang liputan internet pun tak menjadi masalah.
2: Tidak ada
1: atau
2: masalah
1: bebanan kepada keluarga.
2: Maknanya sekolah di asrama ataupun berada di luar akan ada medium begitu. Contohnya juga kita ada juga hybrid. Dalam talian boleh, menggunakan luar talian pun boleh. Jadi pembelajaran kendiri pun Puan Suhana, kita anggap sebagai PDPR. Jadi untuk ibu bapa di luar sana, janganlah gusar. Makna walaupun sekolah ditutup, PDPR itu tetap kita jalankan. Maknanya sekolah, guru mengambil inisiatif pelbagai cara untuk memastikan anak-anak kita terus belajar. Jadi yang duduk asrama, jangan risau. Kekal berada di asrama, guru-guru akan membantu bagaimana pembelajaran itu dapat kita teruskan.

0: pemantau ibu bapa, biarlah mereka berada di rumah.
1: Kerana ada sebab, ada justifikasi penting ya penutupan sekolah ini sebab mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan. Dan itu baru kita sentuh tentang pembelajaran dalam kelas. Jadi tak perlu risau, tak semestinya ada liputan internet kena buat PDPR tu, tidak semestinya melalui secara maya.
0: Betul.
1: Sebab ada banyak cara.
0: Betul.
1: Tapi kita nak sentuh juga tentang aktiviti-aktiviti lain, Puan Khalida. Mungkin tentang aktiviti co-curriculum dan sebagainya, ataupun aktiviti-aktiviti di luar kelas. Jadi mungkin ada kata orang SOP ataupun garis panduan tertentu yang telah diberikan kepada pihak warga pendidik.
0: Okey, berkaitan dengan aktiviti co-curriculum ataupun aktiviti luar bilik darjah, kita dah jelaskan sebelum ni bahawa apabila IPU daripada 100 ke atas, bermakna udara tidak sihat. Tidak sihat. Jadi bermakna kita telah meminta sekolah untuk tidak melaksanakan aktiviti luar bilik darjah. Jadi bermakna aktiviti seperti co-curriculum, bersukan, olahraga, kita perlu elakkan sebab kita fokus kepada anak-anak berada dalam bilik darjah. Ini jika sekolah beroperasi lah.
1: Jadi maksudnya begitu prihatinnya.
0: Betul.
1: Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk memastikan pelaksanaannya dipatuhi demi keselamatan dan kesihatan bukan sahaja para pelajar sebenarnya. Dan kita juga terima runggutan daripada warga pendidik untuk mereka juga ini bernafas katanya.
0: Betul.
1: Jadi kena pastikan juga warga pendidik kita, kata orang, selaku tulang belakang dalam sektor pendidikan ini juga terjaga. Jadi tidak ada kata pelajar di rumah, guru-guru tetap kena datang sekolah.
0: Tidak. Ni YB Menteri kita adalah seorang menteri yang sangat prihatin. Datuk Seri telah mengumumkan bahawa guru-guru dan AKP boleh melaksanakan bekerja dari rumah. Maknanya kalau ada keperluan, maknanya kita ada perbincangan lah. Di mana kalau ada keperluan guru untuk masuk, dipanggil, kita akan minta guru itu beri kerjasama. Tapi BDR tetap ada.
1: Yang penting esok untuk warga negeri 9 sekolah tutup ya.
0: Betul.
1: Jangan tutup ada dulu yang terlepas pandang. Dan kita pun tak nak dengar ada insiden-insiden apabila menghantar anak-anak ke sekolah dalam keadaan pemandangan yang agak terhad. Terutamanya di awal pagi ataupun mungkin untuk yang sebelah petang, bila balik dalam lewat petang tu mungkin pemandangan tidaklah secerah yang sepatutnya. Jadi lepas ni kita nak sentuh sikit juga tentang betapa prihatinnya kerajaan madani dalam bantuan-bantuan yang telah pun diberikan kepada sektor pendidikan. Kembali bersama anda sebentar lagi, kita berehat seketika.
2: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
3: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: Ya, kita masih lagi terus bersama dalam podcast khas tamu kita bersempena dengan Belanjawan 2027. Tapi tadi kita bercakap tentang isu yang sekarang ini sedang melanda di beberapa negeri, di Malaysia dan Negeri Sembilan, antara negeri yang sangat terkesan dengan pencemaran jerebu sekarang ini yang mengakibatkan kepada penutupan sekolah. Jadi kalaulah berlarutan isu yang sedang melanda ni, Puan Khalidah, bagaimana agaknya kesiapsiagaan pihak Jabatan Pendidikan untuk memastikan tidak ada yang tercicir dalam pelaksanaan PDPR ni?
1: Okey, kita sedia maklum bahawa cuaca ni kita tidak boleh kita ramal. Jadi bermakna kami di peringkat Kementerian Pendidikan mahupun di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, kita memang bersiap sedia dengan bagaimana pengoperasian PDPR itu. Kita akan

0: direncanakan. Manakala ada banyak perkara yang ini saya kongsikan juga untuk peperiksaan awam. Okay, macam contohnya peperiksaan tinggi agama, kita terus proceed, maknanya terus dilaksanakan. Begitu juga dengan peperiksaan SPM akan datang, bermakna kita di peringkat jabatan maupun di kementerian, kita ada macam-macam operasi lah untuk memastikan peperiksaan umum Malaysia ini dapat dijalankan, khususnya CJ Pelajaran Malaysia dapat dijalankan dan tiada murid yang akan tercicir.
1: Ya, bukan itu sahaja pun Kak Lidaya. Rasanya kurang sebulan lagi sijil pelajaran Malaysia juga akan bermula. Jadi pasti ramai ibu bapa yang sangat risau tentang tahap kesihatan anak-anak ataupun persediaan anak-anak bila persekolahan ni tutup. Jadi mungkin nasihat daripada Puan Khalidah kepada ibu bapa terhadap anak-anak yang mungkin akan ada anak-anak yang memperlihatkan simptom-simptom batuk, sesema dan sebagainya ni.
0: Okey, kepada para ibu bapa di luar sana, saya ingin memaklumkan bahawa pengoperasian sekolah memang kita merujuk kepada pukul jam 2 petang. Maknanya kita tengok trend daripada pagi. Jadi apabila jam 2 petang kita akan umumkan sama ada ia beroperasi ataupun ditutup. Namun begitu, ibu bapa di luar sana, jika kalau katakanlah jabatan melihat trend itu menurun, katakan sekolah beroperasi keesokan harinya, namun kita tak boleh kawal waktu tu. Kita tak boleh kata sekejap buka sekejap tutup, tak boleh. Maknanya kita tetapkan pukul 2 bacaan. Jadi kemudian pagi esok tu, andai kata bacaan IPU tu meningkat, maknanya ibu bapa dibenarkan untuk tidak membawa anak mereka ke sekolah. Tak perlu datang bawa anak ke sekolah, cuma maklumkan kepada guru. Itu kerana kita sangat mementingkan kesihatan anak-anak. Dan jika anak-anak datang ke sekolah, pakailah pelitup muka. Sebab kita tidak boleh kata sekejap buka sekejap tutup untuk tempoh tu. Maknanya katakan esok kalau tutup, tutuplah. Okay, katakanlah kita tak tahu esok bacaan untuk hari Rabu sangat clear pukul 2. Jadi kita akan maklumkan sekolah akan beroperasi seperti biasa. Namun begitu, katakan 7 pagi, ibu bapa sekarang ni semua boleh tengok dah IPU tu. Jadi kalau kita nampak ada peningkatan, maknanya ibu bapa kita benarkan untuk tidak hantar. Sebab kita sangat mementingkan kesihatan anak-anak kita. Jadi dan kalau ni Puan Suhana, kalaulah IPU itu meningkat hingga ke 200, tidak sihat, kami akan ada otonomi lah untuk membenarkan sekolah itu akan ditutup. Kalau melepasi 200 indeks IPU.
1: Jadi para ibu bapa memang kena cakna dalam peningkatan IPU, terutamanya di negeri-negeri yang memang teruk dilanda sekarang ini. Dan kita juga kena pastikan bahawa tahap kesihatan anak kita sentiasa dipantau. Sebab Puan Khalidah, kita ni kadang-kadang tahap kesihatan kita berbeza-beza. Ada yang mungkin boleh bertahan walaupun IPU lebih 100. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin dah ada masalah sebelumnya. Mungkin masalah dari segi asma dan sebagainya. Ataupun tak boleh, allergic kerana terkena habuk dan sebagainya. Jadi kita kena cakna tahap kesihatan anak kita untuk memastikan tidak ada sebarang komplikasi yang berlaku. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Jabatan Pendidikan yang sangat prihatin, terutama di peringkat kementerian yang memberikan kebenaran ini. Jadi sekarang ni kita nak beralih sikit tentang isu yang dinanti-nantikan warga pendidik dan ibu bapa, iaitu pembentangan Belanjawan 2027 yang baru sahaja dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang menyaksikan sektor pendidikan menjadi keutamaan utama. Jadi kalau kita nampak peningkatan sehingga 69 bilion Puan Khalidah, dan kalau kita tengok Sekolah Kebangsaan juga menyaksikan peruntukan sebanyak 900 juta dan 200 juta untuk sekolah agama, dan juga untuk lain-lain SM Sekolah Kebangsaan jenis kebangsaan pula menyaksikan 100 juta dan 50 juta. Dan kita nampak juga bantuan untuk anak-anak, persekolahan anak-anak juga meningkat dari 150 sebelum ni kepada 200. Jadi mungkin dari sudut pandang Puan Khalidah, di mana agaknya kerajaan madani ini menyaksikan satu keprihatinan kepada tahap pendidikan rakyat.
0: Baiklah, terutama mula-mulanya saya nak ucap terima kasih kepada Kementerian Keuangan, khususnya kita punya PMX lah, kerana telah memperuntukkan sejumlah wang yang tinggi, iaitu 69 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan merakamkan ucapan terima kasih, dan kita nampak bahawa kerajaan sekarang, kerajaan madani sekarang, melihat bahawa modal insan itu bermula di sekolah, di sekolah, dan peranan kita lah di Kementerian Pendidikan untuk memastikan modal insan yang ingin kita lahirkan ini akan menepati aspirasi negara. Jadi kalau Puan Suhana maklumkan tadi, daripada 100.5 menjadi 200. Kalau kita lihat nilai penambahan peningkatan itu, kalau ada setengah-setengah ibu bapa ataupun orang luar di sana menganggap itu perkara yang sedikit, tapi bagi saya itu satu nilai tambah yang boleh meringankan beban ibu bapa yang akan akan anak mereka lah untuk masuk sesi tahun 2027. Jadi 200, kalau anak mereka 5 orang, Puan Suhana, dah 1,000 dia dapat, dan banyak keperluan-keperluan persekolahan dapat mereka tampung dengan nilai yang sebegitu.
1: Ya, kalau kita tengok mungkinlah seperti yang Puan Khalida kata tadi tu kan, untuk bantuan persekolahan anak-anak 150 ke 200, tapi kalau kita tengok allowance sara hidup untuk pelajar tingkatan 6 sebanyak RM2,500 itu adalah satu jumlah yang agak besar, yang menyaksikan kata orang satu peningkatan yang agak drastik. Jadi mungkin kalau kita lihat dari sudut merapatkan jurang pendidikan antara kawasan luar bandar dan kawasan bandar di Negeri Sembilan tu bagaimana, Puan Galida?
0: Baiklah, berkaitan dengan 2,500 tadi, tentang allowance untuk pelajar tingkatan 6. Sebenarnya saya nampak bahawa Kementerian Pendidikan ingin memertabatkan memertabatkan pengajian tingkatan 6 itu sendiri. Jadi sebab kita melihat kalau pelajar-pelajar di matrikulasi, mereka juga dapat allowance. Tapi bermakna sekarang ni tingkatan 6 juga dapat allowance sebanyak 2,500. Jadi ini satu, saya rasa anak-anak di luar sana akan rasa bangga. Mereka bukannya Mini kata second class punya option untuk masuk ke tingkatan 6.
1: Puan Khalida, kalau kita tengok ada stigma sebelum ni kan, yang menganggap bahawa pelajar-pelajar tingkatan 6 ini merupakan mereka yang gagal untuk ke pusat pengajian tinggi. Tapi kalau kita lihat dengan inisiatif-inisiatif memartabatkan lagi tingkatan 6 ni, kita dapat menyaksikan bahawa tingkatan 6 bukan lagi kata orang serpihan yang tidak dapat masuk ke pusat pengajian tinggi. Dan kita maklum bahawa kota untuk memasuki pusat pengajian tinggi ini mungkin tidak mencukupi untuk semua. Dan ada juga yang memang buat pilihan itu kerana nak sentiasa berada di rumah. Jadi itu dia antara kata orang inisiatif dan peruntukan yang telah diberikan untuk secara langsung ataupun tidak langsung memartabatkan lagi tingkatan 6 itu sendiri. Dan untuk makluman Puan Khalida, saya juga merupakan kata orang hasil tingkatan 6.
0: Saya pelajar tingkatan 6.
1: Jadi lihat, bukanlah kita ingin memaklumkan kepada para ibu bapa dan masyarakat bahawa tingkatan 6 bukanlah lagi kata orang pilihan kedua. Dan semua orang berhak untuk memilih. Dan selain itu, kita juga menyaksikan bahawa banyak lagi bantuan-bantuan diberikan untuk sektor pendidikan. Tapi kita berehat dulu, kita kata orang ambil ongap dulu. Kita kembali selepas ini dalam podcast khas tamu kita bersempena Belanjawan 2027.

0: manusia madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. Kolej Komuniti menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan
2: Negeri FM. Baiklah, kita masih lagi bersama dalam podcast khas tamu kita bersempena Belanjawan 2027 yang menyaksikan sektor pendidikan mendapat peruntukan yang begitu besar. Peningkatannya amat ketara sehingga RM69 bilion, dan tadi Puan Khalidah kita dah sentuh tentang kebajikan para pelajar. Betapa situasi semasa jerebu menyaksikan bahawa kementerian begitu prihatin untuk kembali melaksanakan PDPR di beberapa negeri yang terkesan. Dan kita juga dengar tadi bantuan-bantuan yang diberikan kepada para pelajar, bantuan persekolahan, allowance hari hidup kepada pelajar tingkatan 6 dan sebagainya. Dan kali ini kita nak bercakap juga tentang peruntukan yang telah diberikan untuk menaik taraf fasiliti pendidikan, dan dimaklumkan 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap menjelang akhir tahun melalui peruntukan 2027 yang diberikan. Jadi mungkin Puan Khalidah boleh sentuh sikit tentang sebenarnya apa permasalahan utama yang berkaitan dengan fasiliti pendidikan masa kini.
3: Baiklah, kalau disentuh tentang 3,500 ribu bilik darjah akan ditambah dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Ini adalah rentetan daripada apabila Kementerian Pendidikan, ada maknanya daripada idea PMX sendiri, iaitu ingin pelajar 5 tahun ke atas dan 6 tahun untuk boleh terus masuk ke tahun 1. Jadi apabila perkara ini berlaku, kita melihat jangkaan kita ialah pastinya akan ada pertambahan pelajar tingkat tahun 1. Jadi bagaimana yang kita sedia maklum, bilik darjah untuk setengah-setengah di kawasan padan memang tidak mencukupi. Sebab kita pun dah buat dua sesi kalau sekolah yang padat ini. Jadi apabila ada peruntukan penambahan bilik darjah, jadi Negeri Sembilan tidak terkecuali. Kita juga memohon di peringkat kementerian untuk penambahan bilik darjah. Jadi bermakna tujuan penambahan bilik darjah itu ialah untuk memastikan tiada anak-anak tahun 5 tahun ke atas dan 6 tahun ke atas itu tercicir untuk memperolehi pembelajaran tahun 1. Jadi untuk pembinaan bilik darjah tambahan ini, kadang-kadang kita tertakluk juga kepada kawasan. Kalau di Negeri Sembilan ini, kawasan yang padat, iaitu di sekitar Seremban, Nilai dan Port Dickson. Jadi bermakna sekolah kita banyaklah yang dua sesi. Jadi kita juga mohon yang dua sesi, kita mohon tambahan bilik darjah jika kawasan itu ada tapaknya lah. Itu juga isu kita ni. Di bandar-bandar, sekolah-sekolah kita yang di bandar ni, kita ada sekolah tapi keluasan untuk bina
2: agak terhad ya.
3: Tampak bangunan pun terhad. Jadi kita tidak berputus asa lah dengan kekangan sebegitu. Antara inisiatif selain pada pembinaan bilik darjah, kita juga mengenal pasti pengubahsuaian bilik darjah, bilik-bilik khas. Maknanya mungkin ada beberapa bilik khas itu kita tukar fungsinya untuk menjadi bilik darjah, sebab takkan dua sesi jadi tiga sesi. Kita akan kekalkan dua sesi. Jadi alternatifnya, kalau sekolah-sekolah yang tidak cukup bilik darjah, nak buat bangunan pun tak ada tapak, jadi kita akan syorkan untuk sekolah itu melaksanakan dua sesi.
2: Jadi kita kembali nak cakap tentang permulaan tahun 1 untuk mereka yang berusia 5 tahun dan 6 tahun. Bagaimana sambutannya? Ia masih lagi sekadar pilihan kan Puan Khalidah? Dan bagaimana sambutannya setakat ini?
3: Saya boleh katakan sambutan di Negeri Sembilan memuaskan. Namun begitu saya nampak masih ada lagi trend lah. Ibu bapa kita ni nak mencuba-cuba. dia daftar. Lepas tu bila sampai waktu akhir tu dia tarik diri pula. Saya mungkin kita tak tahu, kita pun saya minta untuk tengok apa faktornya. Namun begitu, sebab ia adalah pilihan, kita tidak bolehlah memaksa ibu bapa untuk masuk tahun 1. Namun begitu, setakat ini Puan Suhana, siapa yang memohon, kami tidak pernah
2: menolak.
3: Kita akan terima sebab kita yakin dengan kemudahan yang ada, dengan tenaga pengajar yang berpengalaman, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang berumur 5 tahun dan 6 tahun untuk masuk ke tahun 1, kami akan usahakan entertain, memberikan pembelajaran yang sepatutnya.
2: Ya, yang penting Puan Khalidah kan, sebenarnya ibu bapa yang lebih mengetahui sama ada anak mereka benar-benar bersedia untuk memulakan persekolahan tahun 1 atau tidak. Jadi kadang-kadang ibu bapa ada yang kata orang jangkaannya sangat tinggi, tapi di saat-saat akhir dapat menerima hakikat bahawa mungkin ada anak-anak yang kurang bersedia untuk memulakan persekolahan. Dan bercakap tentang fasiliti itu tadi, selain daripada bilik darjah Puan Khalidah, kalau kita lihat sekarang ini pendekatan pendigitalan, AI dan sebagainya menjadi satu trend masyarakat dunia. Jadi persediaan di peringkat sekolah-sekolah untuk menyediakan, kata orang, makmal, mungkin makmal ICT dan sebagainya, bagaimana pula?
3: Okay, terima kasih Puan Suhana. Saya suka cerita, ingin saya maklumkan kepada semua bahawa saya boleh mengisytiharkan lah bahawa seluruh 478 buah sekolah di Negeri Sembilan, kita telah ada talian internet. Maknanya kita tak adalah sekolah yang tak boleh ada capaian internet ini. Maknanya juga ini juga saya maklumkan, maksud capaian internet itu bukan maknanya satu sekolah tu nanti satu sekolah, tidak. Maknanya kita ada capaian internet yang dipilih oleh pentadbir, contohnya di pejabat, di bilik-bilik pusat sumber ataupun ICT, ada capaian internet tu. Jadi bila sebut kata pendigitalan, maknanya kami memang menyokong, kerana bahawa kita nampak dalam pembinaan karakter, pendigitalan adalah merupakan salah satu cara lah untuk anak-anak kita lebih maju, di mana apa yang kita nampak dekat sini, keyakinan diri anak-anak kita, daya tahan anak-anak kita yang dapat kita masukkan dalam penerapan pendigitalan tu. Untuk makluman Puan Suhana, kita ada ID D5. Setiap pelajar memang dia ada ID dia sendiri. Begitu juga dengan guru. Sebenarnya bila ada ID itu, mereka boleh akses lah pembelajaran melalui ID D5 tu. Sebenarnya Puan Suhana, kalau ibu bapa di luar sana, kalau tengok dalam ID D5 itu, segala macam pembelajaran boleh diterima. Latihannya, subjeknya telah kita masukkan dalam D5.
2: Jadi kata orang, tidak ada alasan lagi. Betul. Sebenarnya pendidikan itu tidak capai, tak dapat dicapai di kawasan-kawasan tertentu. Dan kita lihat pembangunan dan peningkatan fasiliti kebajikan di sekolah-sekolah sentiasa terjaga di bawah Kementerian Pendidikan dan melalui Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Cuma kita mengharapkan juga para ibu bapa memberi sokongan penuh. Jangan pula telah tersedia semuanya, ada pelajar yang tercicir, tidak ke sekolah dengan pelbagai alasan. Jadi ibu bapa juga sebenarnya bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak. Dan selari dengan bantuan persekolahan yang telah pun diberikan, dan pelbagai inisiatif yang diusahakan oleh Jabatan Pendidikan, mungkin harapan Puan Khalidah tentang hala tuju yang dapat membawa kepada pembangunan dan peningkatan prestasi untuk Negeri Sembilan ini.
3: Okay lah. Harapan kami ini selari dengan Kementerian Pendidikan, iaitu untuk melahirkan insan sejahtera, di mana kita inginkan anak yang bersekolah dari tahun 1 prasekolah sampai tingkatan 5, apa keutamaan kita ialah untuk melahirkan anak yang sejahtera, di mana 5 ciri ni yang kita dahulukan, iaitu anak yang beradab, anak yang beradab, menghormati orang tua, menjaga adab-adab nilai, itu penting. Itu kita
2: kata orang ilmu tanpa adab juga
3: tak ke mana.
2: Tak ke mana.
3: Pertama sekali kita fokus pada adab. Yang kedua ialah ilmu. Ini ilmu ni banyak. Puan Suhana, kita bukan kata ilmu matematik saja. Ada banyak ilmu di dunia ini. Alam maya ni. Maknanya adab berilmu. Tapi di sekolah kita akan memberikan ilmu-ilmu yang sepatutnya mengikut tahap dia, mengikut sukatan pelajaran dia. Itu ilmu. Pertama ilmu, kedua adab, yang ketiga kita anak-anak kita nak 11 tahun bersekolah ini dia ada kemahiran. Kemahiran itu pun sangat luas. Kemahiran TVET-nya, kemahiran digitalnya, dan apa saja kemahiran. Dan maknanya 11 tahun anak-anak kita ada kemahiran dia sendiri. Yang keempat ialah anak-anak yang mempunyai keyakinan. Kita nak begitu. Anak yang sejahtera ini dia ada keyakinan diri. So 11 tahun dia ada keyakinan diri. Dan yang terakhir ialah anak-anak yang berdaya tahan. Kita tak nak orang mengatakan generasi ini generasi stroberi. Jadi kita nak anak-anak kita 11 tahun ini kita akan tingkatkan daya tahannya.
2: Kita mengharapkan 11 tahun itu sebenarnya sudah cukup untuk memberikan didikan kepada anak-anak, bukan bukan sekadar akademik, bukan sekadar adabnya, tapi bagaimana juga kelangsungan diri. Yang itu yang itu sangat penting, Puan Khalidah.
3: Maknanya apa yang kita terapkan, kita fokuskan kepada sekolah, pada ibu bapa, bahawa kita bukan nak melahirkan anak-anak yang hebat dari segi aspek akademik semata-mata. Kita nak lahirkan 5 tadi, 5 ciri tadi. Dia beradab, dia berilmu, dia berkemahiran, berkeyakinan dan berdaya tahan. InsyaAllah kita berusaha ke arah itu.
2: Dan sebenarnya banyak lagi kalau kita nak sentuh tentang pendidikan ni, Puan Khalidah, tapi nampaknya masa tidak mengizinkan. Jadi mungkin ini salah satu ruang yang dapat kita berikan sedikit tips dan panduan, juga memberi tahu perkembangan-perkembangan terkini kepada para pendengar kita berkaitan apa yang sedang berlaku buat masa ini. Dan kepada ibu bapa, jangan lupa besok tak sekolah, tau.
3: Besok cuti, tunggu lagi pukul 2:30 esok kita umumkan. Kita doakanlah udara kita cepat sehat.
2: Terima kasih kepada Puan Khalidah binti Haji Umar yang sudi bersama-sama kami pada petang ini. Itu dia banyak panduan yang telah pun diberikan oleh pengarah pendidikan Negeri Sembilan kita yang sudi bersama kami dalam podcast khas tamu kita sempena Belanjawan 2027. Setakat ini sahaja untuk petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih terus mendengarkan siaran Negeri FM, sama ada di frekuensi 92.6 95.7 atau 107.7. dan terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan podcast ini melalui laman media sosial kami, Facebook di Negeri FM Official. Dan kita akan kembali nanti dengan isu-isu yang sentiasa ada dan yang berlaku di sekitar Negeri Sembilan ini, kembali bersama anda nanti. Negeri FM.

Jap Potang. Ya, Alhamdulillah. Moncap Petang kembali bersama-sama pandangan. Gori FM ingat sampai bila-bila. Selesailah sudah podcast khas Belanjawan 2027. TKW sempurna dengan itu. Jadi bersama-sama dengan DJ Su dan tetamu pada petang ini, pengarah pendidikan Nismilan Osahyandai. Jadi apa pun, tahniahlah kepada semua kan, ibu bapa, anak-anak murid kan, yang mudahnya lah kepada semualah pelajar menerusi Belanjawan 2027. Kerajaan telah pun mengumumkan beberapa peruntukan dan inisiatif utama yang melibatkan murid sekolah dan pelajar. Alhamdulillah. Makanya memang ringan amik-amik lah kan, penjaga, ibu bapa, siapa sajalah kan, anak-anak murid lagi pula. Dan apa pun, jangan lupa tadi pengarah dah khabar, pengarah pendidikan Nismilan dah khabar, makanya esok sekolah tutup. Tapi cuti bukan sebarang cuti, cuti harus mengkaji di rumah tu ya. Dan setiap hari, maknanya bermula pukul 2.30 minit petang, makanya di situlah keputusannya esok sekolah ke tidak. Jadi ini tadi 2.30 minit petang sebentar tadi telah pun diumumkan, makanya besok sekolah ditutup lagi atas sebab musabab berkenaan dengan bacaan IPU di negeri kita agak tinggi ya. Apa-apa pun, dan dah diposan juga tadi, makanya pengarah pendidikan pun dah sebut, maka kalau cuti sekolah, diberikan cuti, bukannya diberikan pelepasan ataupun kebebasan untuk anak-anak murid merayau ke sana sini, duduk di rumah untuk-untuk, disebabkan risau kesihatan anak-anak itulah, adik-adik itulah, makanya diberi cuti esok. Negeri FM Moncak Potang.

0: Yo, sadyo yo.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan syarat itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dah satu hari nanti, Najwa Latif. Kan, makanya lagu itu tu kan agak kono jugalah dengan cerita rasa ataupun halua telinga yang meningkat dewasa. Satu hari nanti, dia dah mula berangan dah tu. Macam-macam dalam fikiran ni. Tapi kalau berangan tak bergerak pun tidak mendatangkan apapun hasilnya. Baik, dah pun sampai 5 minit potang. Makanya sekejap lagi, kita nak umum, nak merita. Tahu kan, makanya akan maksudnya waktu solat tadi asal, jadi kita kena tenang-tenang.

Baik, saudara, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seremban hari ini adalah pada pukul 4:05 petang. Makanya azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar dan waktu asar prediction seremban macam itu. Hai, kan? Itulah kita insan biasa. Sedangkan lidah lain tergigit. Ini kan pula kita manusia kalau biasanya digunakan di dalam rumah tangga kan. Ini kan pula dengan kawan-kawan. Tiba-tiba. Apapunlah dalam kehidupan kita ni kan, dalam kita nak menogo, nak menyapu, nak membantu, kita kena bari dengan tenang. Tak kira lah kawan-kawan ko, keluarga ko, jiran tetangga ko. Apapun lah kan, pasti ada dalam kehidupan kita ini. Istilah katanya tu meminjam. Apapun lah kan, kita perlu membantu kepada yang memerlukan. Tapi nak pesan dan sama-sama jugalah kita berbagi, apa, memberi ingat kepada diri kita juga sebelum meminjamkan duit kepada kawan-kawan, saudara, adik-beradik. Makanya ikhlaskan hati, jabatlah erat tangannya, peluklah seikhlasnya. Sebab apa kita risau kan? Risau itu merupakan terakhir kita berjumpa dengan dia. Yalah, kadang-kadang kan disebabkan hutang ini boleh memutuskan silaturahim, dan itu merupakan senjata paling tajam, merosakkan persaudaraan. Sebab apa? Sebabnya saling rasa curiga dan memutuskan silaturahim kerana malih nak jumpa, itu pun boleh menjadikan punca dan sentiasa melarikan diri. Maka janganlah sampai ke tahap itu. Kok kita minta bantuan, kok kita minta tolong dengan sesiapa pun lah. Makanya kita berpeganglah kepada apa yang kita janji. Dan juga kita kena sama-sama lah mengikhlaskan hati setulusnya. Makanya kita nak bantu, kita bantu seikhlasnya. Usahlah mengungkit-ngungkit. Jangan sampaikan putus silaturahim. Kawan merupakan keluarga kita juga. Menjadi keluarga yang terdekat bagi insan yang di perantauan.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

FM pastinya sentiasa setia bersama-sama pandangan semua. Masih lagi bertamankan Ayo Nento Babu dalam Moncak Potang sekarang ni. Sehingga pukul 6 potang, makanya mula pukul 2 tadi. Dah pun 6.39 minit potang. Jadi kepada adik-adik semualah yang kiranya hari ni, makanya bermulanya 12 Oktober sehingga 2 November. Kita nak ucapkan selamat maju jaya lah buat adik-adik kita yang menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Jadi untuk itu, walaupun ada arahan kiranya penutupan sekolah di beberapa negeri akibat jerubu, bacaan IPU-nya tinggi, namun peperiksaan diteruskan di negeri-negeri lain juga ya, antaranya Negeri Sembilan Melaka. Meskipun institusi pendidikan diarahkan tutup akibat kualiti udara atau jerubu, makanya calon STAM kekal dikehendaki hadir menduduki peperiksaan mengikut ketetapan masa yang ada ya. Makanya kepada semualah calon untuk ini kan, kiranya kepada adik-adik semualah yang menduduki STAM ini, makanya sentiasa patuhlah ya, dan sentiasa jugalah kepada ibu bapa kita puasan juga. Makanya sentiasa merujuk laman Facebook rasmi Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk mendapatkan arahan terkini. Apa-apa pun untuk potang ini kepada semua pendengar yang lapang, mana yang nak kira, nak beri ucapan kepada insan yang jauh di mata, bolehlah hantar di WhatsApp konti 0126030603. InsyaAllah, ayo akan sampaikan apa deh ucapan itu. Inilah caranya nak mendokek, nak merapatkan hubungan jarak jauh TKW. Gunakan kaedah yang ada. Hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila, Moncak Potang.

Ini air mata kasih daripada Allahyarhamah Datuk Syarifah Aini. Ada pun 4:49 minit petang, saudara. Ini nak dikongsikan kepada anda, makanya boleh jugalah dipanjang-panjangkan kepada kawan-kawan, jiran-jiran, ya, mana yang terlepas pandang mungkin. Jadi untuk esok, hari ni berapa hari bulan? Untuk esok lah kiranya kan, makanya di Negeri Sembilan keseluruhannya sekolah ditutup atas sebab musabab kiranya apa ni, cuaca lah kan, cuaca ataupun bacaan IPU kita tu ha, agak tinggi. Jadi sama-samalah kita doakan semoga keadaan ataupun kesihatan udara kita ni kembalilah seperti biasa. Amin. Dan dalam pada itu juga kita sama-samalah menjaga dari segi kesihatan kita dan juga dari segi kebersihan kan kawasan juga. Jangan pula kita melakukan pembakaran terbuka, itu akan menambah lai luka udara kita. Baiklah, sekarang ni ayo juga live di TikTok Negeri FM Official. Makanya jemput-jemputlah singgah wahai pendengar semua. Kita boleh kongsi-kongsi cerita, kongsi-kongsi khabar berita, ya. Jangan dibiarkan yang di kejauhan itu hinggakan menitik air matanya disebabkan rindu. Biasanya yang menitik air mata ni tentulah kan omak kita, uan atuk keluarga dan juga yang mudahnya kan insan yang disayangi lah. Yang kiranya dokek di hati, yang sentiasa terpahat di jiwa. Bila tak lama tak jumpa tu kan mulalah merebeh hai mata dek kerinduan tu kan. Jadi hantar-hantarkan khabar berita tu. Gunakan kemudahan yang ada sekarang ini dengan cara mungkin boleh menghubungi telefon ko ataupun sekarang kan mudah boleh tengok gaman sekali tu ha. Sambil berbual sambil tengok gaman sekali tu. Video call lah. Bukan yang susah pun, hanya di ujung jari. Negeri FM ingat sampai bila-bila, tepat pukul 5 petang kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Itu dah lagu Ang Putih Tegawai potong-potong ni kan, bagi bongkar sikit semangat anak-anak muda yang balik bekerja, yang balik sekolah. Ha, kan layanlah lagu anak-anak muda sikit. Ha, Suleh Dua kan. Selain daripada melayan zaman-zaman kita. Ha, siapa yang bayar ayo angkat tangan. Dah pun dah 5-8 boleh menen potong sama potong kepada Kamsiah Tuan Azman. Alhamdulillah. Ini Dr. Live TikTok Negeri FM Official rancak mencerita dan berburak pasal anak-anak ni. Ha, mendidik anak-anak kata cerita zaman apa, kocik-kocik masing-masing. Saya marin kata mak ayah saya ngajar saya cernia. Aduh kabarnya tu, ni Tuan Azman kabar marin kata gotah paip kono mak bagi tahu, mak bagi tu ya apa ni kabarnya tu, marin lah kalau di konangan sekarang ni itu yang best. Tapi masa nampuh itu yang paling perit, paling sakit. Selamat petang Apaidan, alhamdulillah layan Negeri FM juga. Hairul Azam kata saya dulu punyalah bega, mak saya ni ikat kaki tangan siap pelaster mulut saya kata punyalah tak tahan nak jago saya. Ah, makanya dapatlah kita bayangkan macam mana punya nakal itu kan. Alhamdulillah sekarang ni kita dah dewasa, dah pun ada juga yang dah berkeluarga. Makanya konang-konang lah macam mana mak ayah kita mengajar kita, membola kita, membosan kita kan. Jadi jangan lupakanlah mereka. Jangan dilupakanlah orang tua kita. Balehlah jasa dengan cara menjaga hati. Orang tua kita ni tidak mengira harta kita dah. Tidak bersukik makanya apa pemberian daripada anak tu dah. Dia nak sekian ni bulan macam ni. Dia nak banyak ni. Dia nak 3,000 masuk dalam akaun dan. Tak ada mak ayah, tak ada meletakkan syarat macam tu. Mak ayah lebih kuat pun dia kabarnya asalkan anak dan bahagia, asalkan anak dan buat perangai elok kata, buat elok-elok itu je yang diminta kan. Tuan Azman Koba katanya kono cili mulut apa kabarnya tu. Pernah kono cili mulut saya marin kata Tuan Azman. Alhamdulillah omak juga terbaik mendidik anak-anak kita. Betul. Jadi omak kita, orang tua kita dia tahu kemampuan anak dia macam mana kan. Hukuman untuk anak dia setiap kesalahan yang kita lakukan. Baik saudara, nak kongsikan tentang belanjawan 2027. Alhamdulillah bantuan sumbangan Asas Rahmah Sara boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan asas makanan serta tambahan baru iaitu barangan basah dan sogah. Makanya tambahlah itu. Masya Allah. Ya, antaranya barangan keperluan asas dan makanan mengikut 5 boleh kategori. Barangan utama yang mempunyai label SARA di rak tanda harga, makanya di situ disediakan. Contoh boleh minyak masak, topung, roti, telur, biskut, mi sogoro dan lain-lain banyak. Ya doh, kalau kita pandailah menggunakan pencolek angin itu kan. Kek telefon tu kita boleh scan TKW. Tapi kena turun dululah app itu, aplikasi itu. Aplikasi SARA tu kan. Lepas itu barangan basah dan saga jadi penambahan baru untuk tahun 2027 yang merangkumi apa deh, ayam, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Boleh tabuh ke pasar tani TKW. Moncak potang. Asah moncak ini bukan drama. Lagu saja yang bertajuk drama. Yang ayo cerita, Bona.

apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya.

0: misalnya berniaga depan rumah ataupun parung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, susah dan senang kita redah bersama. Itulah seeloknya kan kepada pasangan suami isteri yang mana sudah memiliki pasangan, ya, yang dah ada keluarga, makanya sama-samalah tempuh susah senang ini, makanya untuk kebaikan hidup kita yang berpanjangan. Amin. Pakat-pakat kan nak potang-potang ni kan masing-masing semua panik, ya betul. Sungguh pun di rumah akak yang berada di rumah ataupun adik lah kan, suri rumah tangga sepenuh masa. Pun sama juga panik itu. Dari pagi colik je mata kan duduk kat rumah tu, dia tak ada duduk telantar-telontang. Banyak benda nak dibuat kan. Makanya sama-sama panik. Sama-sama faham. Jadi sama-sama kita jaga. Sama ada lelaki, sama ada suami ataupun isteri, makanya main peranan masing-masing dalam menjaga pasangan dan juga perasaan pasangan masing-masing. Untuk mendapatkan pak kata ustazah mau ustaz tu, baiti jannati, rumahku syurgaku. Baik, dah pun dah 5:32 minit petang. Tu dah ni, ayo nak kongsi berita. Saudara, trend peningkatan indeks pencemar udara IPU menghampiri paras 200 perlu dipantau rapi bagi membolehkan pihak sekolah dan agensi berkaitan membuat persediaan awal sekiranya penutupan sekolah diperlukan, susulan Cerebu. Jadi untuk itu kan nak dipanjangkan juga kepada pendengar semua. Makanya disebabkan Cerebu, jadi semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan ditutup esok. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu turut melibatkan sekolah yang disebut. Seterusnya, di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Itu dah. Jadi harap maklum, makanya kepada adik-adik dan juga ibu bapa, sentiasa juga memantau anak-anak yang duduk di rumah dan adik-adik yang mana besok memang tak pergi sekolah, makanya pastikan ya, jangan ambil kesempatan atas pelepasan untuk cuti. Jadi duduk di rumah hantar-hantar, jangan pula melahu ke sana sini. Baik tak ya cuti, baik pergi sekolah. Kalau kira beri cuti pergi melahu ke sana sini,

Ya, mula dari bawah ha. Dari bawah apa-apa pun lah kita ni kan ha. Kau nak senang mulanya dari susah ha. Kau nak sihat mulanya dari sakit. Yalah ha, kan kita ni mulanya dari sakit lah. Sakit mak melahirkan kita. Marin kan lah makanya dapat dah bosan senang. Ingat senang kau nak bosan anak tu. Sakit dulu mak tu. Baik, dah pernah 5.45 minit potang sama potang Cik Gaya. Layan Nogori FM Haji Azman ada. Mini pun sama juga menyapa di live TikTok Negeri FM. Rozi pun sama. Lagi siapa lagi? Ayo nak sokarol. Nak sokarol. Kul Amri pun ada. Pobek tu. Kata minam potang ni. Ha, itulah tu petangnya polah minam teragak selera kan. Ha, kalau ada idea itu, ha, cokaban kunsian ke ayo ni aku mahu ni. Ha, ya, tapi dalam pada masa yang sama, jangan lupa ya, ha, anak-anak kita menduduki peperiksaan sekarang ni. Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Kita doakan kejayaan anak-anak ya. Ha, maka kita beri semangat sentiasa. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mendoakan dan mengharumkan nama negara juga keluarga. Itu kita harapkanlah ya. Untuk baru-baru ni kan tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan kita Malaysia bagi kategori wanita Johan, Masya Allah. Mana tahu kan anak-anak kita yang menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia ini sekarang, makanya hari ini kan hingga ke 2 November merupakan bakal mengharumkan nama negara juga satu hari nanti insyaAllah, yang berkat ke arah yang berkat dekat dan juga memberikan alamat syurga buat ibu dan ayahnya. Amin. Lagi siapa ni nak menyapa juga di live TikTok Negeri FM official ni ha. Alhamdulillah ramai yang mencongok ni ha. Mazlan ada katanya di Kelantan ni ha. Dari Kelantan ha. Khadijah pun sama juga Kek Noi 9 Kobai tu. Noi 9 bosah ke mana. Pak Hiza selamat petang. Waalaikumsalam yang beri salam. Just For Me pun ada juga. Weh, nama Om Putih bukan main lah dia kan ha. Macam itulah siapa menyapa menunjukkan dan menandakan yang kita ini menghargai orang kehidupan. Hehehe. Ini dah lagu joget sayang disayang Anita Sarawak. Moncak potang osa moncak.

Yang dah sampai di rumah, yang kira pulang dari kerja, syukur alhamdulillah. Untuk anak-anak muda yang bujang-bujangan tu, ha, nak posan lah kan, balik ke rumah. Makanya yang duduk dengan keluarga, masih lagi duduk dengan keluarga, balik kerja tu jongok-jongok lah. Ya, mak berapa tu, ayah berapa. Kalau tidak ada kiranya yang nak dijongok, makanya duduk di perantauan kata. Saya duduk seorang-seorang bujang ha, kata kan. Kalau dah sampai di rumah itu, tenang-tenang kan, cuba fikir-fikir, ingat-ingat dati pun belum keluarga hari ni. Dan pesan jugalah buat anak-anak muda yang tengah rancak, yang tengah mencak sekarang ni kan, beringat ya. Dapat duit, dapat gaji, jangan boros benar belanja, menyimpan kono ada. Dalam kira jumlah gaji yang ada tu, solid an sikit ujung-ujung untuk simpanan kita nanti kan. Untuk lelaki, so kau dapat yang berkenan esok, senang nak nikah dah ada modal. Untuk perempuan pula kan, kiranya dah ada apa, sampai masa esok nak nikah, manalah tahu ada pula ajat awak, boleh baik kenuri basah sikit. Contoh, tu pun simpan untuk hari tua kan, senang. So kita tak tahu kan macam mana kita punya bahagian eh? Untuk hari ni punya cerita, esok belum tahu lagi. Perancangan itu perlu. Baiklah, lepas ni akan bersama dengan DJ Fat pula. Maka sampai di sini ajalah tugasan ayo. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kata-kata ataupun cara ayo ini banyak ataupun ada yang menyinggung rasa, dan ada yang kira membuatkan rasa tak selesa nongai kan. Minta maaf banyak-banyak ya. Ayo ni dah cuba buat yang terbaik. Makanya memang sentiasa niat di hati, buat salah sesungguhnya tak sengaja. Jadi maafkan ayo ya. Almaklumlah, insan biasa. InsyaAllah untuk seterusnya nanti hari Jumaat lah pula kita bersuara ya. Esok Siti pula nomankan pendengar. Kiranya esok Rabu dengan kami. Hari Jumaat baru ayo masuk semula. Macam itu cerita ya. Untuk kira bulan Oktober ni. Lepas ni penerbit ayo DJ Fat nomankan sehingga pukul 2 leh tengah malam ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, dan jangan lupa saling hormati sesama kita. Tak kira lah siapa pun, bayo siapa kan, tua bosah kecil muda, miskin ataupun kaya atau apa pun bangsa. Itulah kunci kesejahteraan kita, keharmonian kita. Assalamualaikum, salam sayang. Bye bye.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam selasa. Saya ucapkan untuk semualah yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Jadi anda sekarang ni berada dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Saya teman anda hari ini, saya DJ Fat, daripada pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam nanti. Macam biasa, kita akan layan lagu-lagu terbaik dan juga hiburan terkini, informasi-informasi terkini juga. Jadi macam biasa, kena terus layan di radio. Frekuensinya 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih, saya ucapkan juga buat DJ Nen Terbabo, selesai tugasannya untuk moncak potang. Sekarang, Fad ambil alih konti ini untuk layan anda semua sehingga jam 12.30 malam. Tak kira lah yang dengar dekat radio ataupun yang dengar dekat RTM klik ke, dengar dekat rumah ke, dekat dalam kenderaan ke, di mana-mana sahaja anda berada, terus berhibur bersama-sama kami. Jom kita nak stream lagu ini daripada Wani Khairi, Jangan-Jangan. Stream di mana lagi kalau bukan di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ekspresi Negeri FM.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?

Senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, Blok FM, ingat sampai bila-bila tepi sikit. Lagu daripada Slick featuring Joe Flizzo baru saja menghiburkan anda. Kembali dalam Ekspresi Negeri FM, 6.35 minit petang. Jadi selamat petang saya ucapkan, mungkin ada yang baru dengar Negeri FM kan. Begitu juga saya nak ucapkan selamat memandu kepada anda semua. Kan, sambil-sambil memandu balik daripada tempat kerja ke ataupun ada urusan yang perlu diselesaikan, hati-hatilah di jalan raya tu, okay? Sebab ada beberapa insiden yang berlaku ni di Lebuh Raya Utara Selatan, yang mana saya boleh kongsikan, iaitu di kilometer 265.6 arah utara dari Seremban ke Bandar Innsdale. Lorong kecemasan di sana terhalang kerana ada kemalangan, namun trafik masih lagi terkawal setakat ini. Dan juga antara yang terdekat di kilometer 211.4 arah selatan dari Simpang 4 ke Air Keruh, juga ada kemalangan yang berlaku. Jadi lorong kecemasan dan juga lorong kiri terhalang dan trafik sekarang ini sesak di sana. Okey, baik, jadi jangan lupa untuk sentiasalah mengamalkan, orang kata tu, sikap bertoleransi sesama pengguna jalan raya yang lain. Bila jalan sesak tu kan, kadang-kadang ada yang sibuk main gadget lah apalah kan. Janganlah macam tu, terus fokus dengan pemanduan anda. Kalau rasa boring, layanlah lagu-lagu yang terbaik dekat Ekspresi Negeri FM. Daripada petang ni sampai lah pukul 12 tengah malam nanti, saya teman anda di jam yang terakhir nanti, 11 hingga 12 tengah malam. Itu masa untuk saya belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi dah bolehlah untuk anda hantarkan lagu anda. Tapi pukul 11 malam nanti kita layan lagu yang anda pilih sama-sama. Alright, boleh je hantar sekarang pun boleh, tapi saya belanja malam nantilah. Alright, dan pastinya ada banyak lagi yang saya nak kongsikan dengan anda. Jadi apa kata untuk terus berhibur bersama-sama kami, terus stay tune di 92.6, 95.7, 107.7. Kita ada Sandra dengan Hey Kau, dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yam dan Graven ingat sampai bila-bila Datuk Jamal Abdillah dengan Kau Lupa Janji baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, dah banyaklah lagu-lagu hit throwback kita layan sekejap saja tadi kan. Dan selepas ini kita nak beribu pula dengan lagu-lagu kerohanian juga. Ada lagu nasyid juga yang pastinya akan menemani anda sebab sekejap lagi dah masuk waktu maghrib. Dan untuk hari ini di Seremban akan masuk pada pukul 7.02 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua seketika nanti. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Hijauan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: salam, assalamualaikum.
1: Ya, benar-benar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga untuk saya bersiaran menemani anda. Untuk jam ini, seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Nak dengar lagu yang baru, yang segar, yang fresh, dekat sinilah. Dekat mana lagi kalau bukan di 92.6, 95.7, 107.7. Baik, sekejap sahaja lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban dan juga Port Dickson. Hari ini 8.11 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan Negeri FM. Alright, sekejap sahaja lagi, okay? Tapi kalau anda mungkin mendengarkan kami secara dalam talian, mungkin dekat handphone, dekat laptop ataupun komputer, jangan lupa untuk stream lagu-lagu terbaru di jam ini seperti biasa di www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun terus muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layan dulu lagu terbaru dari Hafiz Suib, Yang Engkau Mahukan. Ekspresi Negeri FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. 92.6. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu Baras Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Baru sahaja menghiburkan anda. 8.30 minit malam sekarang ini. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Tadi telah bermaksudnya waktu solat Fardu Isyak di Seremban dan juga Puan Dixon, 8.11 minit malam. Jadi Fad dan juga keluarga Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Baik, kalau kita tengok hari ini, di luar tadi baru selepas selesai hujan lebat turun dekat kawasan Sungai Gadut, juga di Senawang lah saya rasa kan. Dan sekarang ni baru je hujan tu dah renyai-renyai kembali. Alhamdulillah lah kan, bila hujan turun rahmat pun begitu juga. Semoga bila hujan turun ni membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan keadaan jerebu yang kita risau sekarang ni kan. Kalau tengok dekat langit tu memang kadang-kadang vibe-vibe Genting Highland, Cameron Highland tu memang ada. Vibe ajalah. Tapi bila nak ambil nafas tu, kita seram sikit lah. Sebab apa? Ialah jerebu ni kan. Lagi-lagi bila yang ada masalah pernafasan ni, memang sangat-sangat merisaukan lah. Terutamanya bila sekolah juga ditutup. Ini menandakan belum lagi pulih dengan baik lah untuk keadaan dan juga bacaan IPU terkini untuk jerebu ni. Jadi kita doakan agar keadaan dapat kembali pulih seperti sediakala secepat mungkin. Dapatlah kita teruskan lakukan aktiviti harian kita seperti biasa. Tapi sekarang ini memang kita masih lagi menghadapi jerebu ni. Jadi harapnya ibu bapa pantau anak-anak walaupun tak sekolah, kena kurangkan juga aktiviti dekat luar. Kalau biasa main bola sepak, pergi futsal, badminton malam-malam kan, kena kurang-kurangkan lah. Gantikanlah dengan aktiviti dekat

Rumah kan orang khabar bukanlah tak boleh keluar, boleh, tapi risiko tu kan ke atas kita punya kesihatan paru-paru, pernafasan kita tu kan. Alih lah kan, duduk rumah tak boleh apa pun, tak ngam juga, dah biasa aktif katanya kan. Tukarlah rutin tu kepada rutin untuk buat exercise di rumah sahaja ataupun dekat gym. Kalau pergi naik kereta, pergi gym, okey lah, tak adalah banyak sangat kita terdedah dengan udara yang tercemar ni, okey. Tapi apa pun, harapnya keadaan kembali pulih tak lama sahaja lagi. Kita doakan yang baik-baik lah, okey. Dan pastinya ada banyak lagi yang saya nak kongsikan dengan anda, terutamanya tentang belanjawan 2027 Malaysia Madani. Sekejap sahaja lagi. Sekarang dengarkan dulu Yoni Boy featuring Kakak Azraf, Lepaskan dalam Ekspresi The Grand FM.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Bedok FM ingat sampai bila-bila. Sheila Hamzah dengan Pernah Punya Aku, lagu terbarulah daripada Sheila Hamzah kita. Dan macam biasa untuk jam ini memang banyak lagu-lagu terbaru yang kita dengar, Malaysia dan juga antarabangsa. Jadi nak tahu lagu apa yang fresh, tengah segar dekat radio-radio ni, inilah masanya. Alright. Dan sekarang ini dah pun 8.49 minit malam. Kejap lagi pukul 9 tepat aja kita akan ikuti dulu utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Dan selepas itu ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur bersama-sama dalam ekspresi The Keri FM. Pada masa yang sama juga, di jam yang terakhir nanti, saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa kata untuk anda hantarkan lagu permintaan anda, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus hantar ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Kejap lagi dah boleh mula untuk hantarkan lagu permintaan anda. Cuma pukul 11 malam nanti baru saya belanja. Alright, kita ada lagu terbaru sekarang ini dari Nabila Razali. Cukup sampai sini. Ekspresi Negeri FM.

yayınabilir özelliği Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta, Negeri FM, ingat sampai di negeri.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Lancaman 2027 adalah lancaman yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Ekspresi Negeri FM kembali untuk menemani anda. Pastinya saya DJ Fat, saya dekat sini untuk teman anda dan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini. Dan itu pastinya akan menemani anda di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Hari ini saya teman malam Selasa anda, edisi 13 Oktober 2026, bersama dengan 2 jam adil awal 1448 Hijrah. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Mungkin ada yang baru je buka frekuensi ni kan, mungkin anda baru je pertama kali layan ekspresi Negeri FM. Saya nak bagi tahu, kan memang saya kalau dalam ekspresi saya memang nak belanja pendengar-pendengar semua lagu-lagu yang pendengar kita ni suka, lagu apa yang di request, lagu itulah yang akan saya belanja pukul 11 malam nanti. Di jam yang terakhir tu memang saya akan belanja lagu-lagu permintaan pendengar Negeri FM. Jadi dah boleh mula hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Macam biasa, letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Lepas tu hantar ke WhatsApp kami 012-603-0603. Tapi sekarang ni dengarkan dulu Lemas dari MC Size featuring Zen Nakal, ekspresi Negeri FM.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Pahlawan 2027. Bisma Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Yep, Dagraf FM ingat sampai bila-bila. Grace Sky Morning dengan Cinta Gila baru saja menghiburkan anda. 9.43 minit malam. Masih lagi dalam ekspresi Negeri FM. Okey, untuk yang memandu tu, hati-hati dekat jalan raya. Harapnya anda semua boleh enjoy, boleh berhiburlah dengan lagu-lagu yang ada dalam playlist untuk malam ini. Okey, kalau nak playlist anda pukul 11 malam nanti. Playlist pendengar kita, hantarkan cepat-cepat lagu permintaan anda. Okey, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus hantarkan ke WhatsApp. Nombornya 012-603-0603. Baik, tapi sebelum kita nak belanja pendengar kita ni lagu-lagu permintaan, banyaklah yang saya nak kongsikan, terutamanya berkenaan dengan Belanjawan Madani ke-5, menggapai di langit, mengakar di bumi untuk memperkukuhkan keselamatan, melindungi rakyat dan membela kebajikan anggota. Antara empat teras untuk Belanjawan kali ini, di mana yang pertama, kepercayaan Madani RM22 bilion untuk memperkukuhkan lagi KDN ataupun Kementerian Dalam Negeri. Begitu juga dengan keselamatan, ketenteraman awam, pembangunan infrastruktur, teknologi, penyampaian perkhidmatan serta kebajikan anggota. Teras yang kedua, keupayaan Madani memperkukuhkan lagi keselamatan, memacukan lagi ekonomi. RM7.1 bilion bagi pembelian dan penyelenggaraan aset pertahanan serta keselamatan, pembangunan infrastruktur agensi keselamatan dan penguatkuasaan, peruntukan untuk meningkatkan operasi AKPS seperti 48 mesin pengimbas baru di KLM Pulau Pinang dan juga Kota Kinabalu. Memperkemaskan juga pengurusan immigration untuk menyokong pelaburan perdagangan dan juga pertumbuhan ekonomi. Teras yang ketiga, pelindungan Madani, pencegahan jenayah, teknologi dan reformasi undang-undang. Yang terakhir sekali, kebajikan Madani, anggota yang dihargai, perkhidmatan di perkasa. RM500 juta bagi pembinaan kuartus baru dan juga RM2.3 bilion merangkumi pelbagai badan penguatkuasaan bagi pembinaan dan penyelenggaraan kuartus, juga kemudahan untuk anggota demi kesejahteraan keluarga, keselesaan dan perkhidmatan yang lebih baik. Ini semua untuk anggota-anggota kita, membela kebajikan mereka dan memperkukuhkan lagi keselamatan, dapat melindungi rakyat kan. Itulah dia antara teras untuk Belanjawan Madani ke-5. Dan pastinya bukan itu sahaja, macam-macam yang telah pun dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kan. Jadi akan saya kongsikan jugalah dengan anda dari masa ke semasa juga, InsyaAllah. Semoga dengan itu dapat membantu kita semua rakyat Malaysia. Itu yang diharapkan kan. Alright. Dan untuk sekejap saja lagi, ada banyak lagu-lagu yang anda akan layan. Pastinya lagu-lagu yang terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi yang memandu tu, Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi dan boleh terus enjoy layan lagu-lagu dalam ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Laika Alfunsu dengan Kasmaran. Baru je anda dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, kalau hari ini anak-anak kita dekat sekolah di Negeri Sembilan ni cuti kan, tak pergi ke sekolah, tapi ada PDPR. Begitu juga dengan esok, sama juga sebab semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup untuk hari Rabu susulan dengan situasi jerebulah yang melanda kita kan ketika ini. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan sekolah ini turut melibatkan 4 lagi negeri di beberapa kawasan, yang mana Selangor melibatkan sekolah di kawasan PPD Hulu Langat dan juga Sepang, untuk Pahang di PPD Kuantan, Pekan serta Rompin. Kalau Sabah pula di PPD Tawau, Sarawak di PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Jadi sepanjang tempoh penutupan sekolah ni, sesi PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain cikgu-cikgu dan juga anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah lah, ataupun BDR, dan orang panggil work from home kan. Sementara itu, sesi persekolahan dekat semua negeri dan juga daerah yang lain yang tak tersenarai, maknanya mereka akan beroperasi seperti biasalah. Ini disebabkan indeks pencemar udara, bacaan IPU untuk Seremban hari ini setakat pukul 9 malam tadi menunjukkan kita dalam bacaan IPU yang unhealthy ataupun tidak sihat. Kita dalam bacaan 158. Di Podixon kurang sedikit, 155 bacaannya. Dinilai bacaannya 162. Okay. Kalau dia turun sikit, insyaAllah lah kan, bawah 150 mungkin boleh beroperasi seperti biasa. Tapi kita kena tunggulah. Macam sekarang ni kan, keadaan ni agak genting. Jadi memang kita kena tunggu pengumuman ataupun update daripada Kementerian Pendidikan kan. Nanti insyaAllah kami juga di Negeri FM ni akan kongsikan dengan anda semua. Alright. Tapi apa-apa pun, memang kena kita ni sentiasa menjaga kesihatan kita dan juga pemakanan lah. Terutamanya bila macam ni kan, kalau selalu anda buat aktiviti sihat dekat luar, main bola sepak dan sebagainya, kena kurangkan ataupun berhenti dulu. Sebenarnya lebih elok berhenti dulu aktiviti-aktiviti yang biasa kita buat, main badminton ke, berjoging ke, kerana memang udara sekarang ni tak sihat. Bila kita jogging penat kan, nak ambil nafas lagi kita hirup udara yang tercemar tu. Jadi itu walaupun kita tak sakit, dia boleh membahayakan lagi kesihatan kita sebenarnya. Elok-elok tak sakit, boleh jadi sakit pula kan. Itu yang kita tak nak tu. Sebenarnya kita dah buat aktiviti sihat tu memang nak sihat lah kan. Mana ada orang buat aktiviti sihat nak sebaliknya. Jadi kena tukarlah rutin tu, kena juga terus kekal sihat kan. Buatlah aktiviti dekat rumah ke ataupun dekat kawasan indoor, kan, ada studio ke, ada gym berdekatan ke, at least kurang-kurangnya kuranglah sikit kita mengambil nafas kita dekat luar ni. Okay, jaga kesihatan, jangan lupa jaga pemakanan juga. Saya nak semua pendengar Negeri FM ni sehat sama-sama lah, terutamanya bila kita sekarang ni dalam keadaan yang agak berat lah kan, disebabkan berlakunya. Jadi kita harapkan jerebu ni akan pulih tidak lama lagi lah. Alright, untuk anda semua jangan lupa hantarkan lagu permintaan anda sebab pukul 11 malam nanti saya nak belanja. Saya dah dapat dah ni, ada dua lagu permintaan dari pendengar kita. InsyaAllah nanti saya belanja pukul 11 nanti. Yang lain belum lagi hantarkan lagu permintaan, hantarkan cepat-cepat lagu apa yang anda nak layan malam ni. Terus ke WhatsApp kami lah. Hantarkan di 0126030603. Ekspresi Negeri FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila Wali Band dengan Yang baru sahaja berhiburkan anda. 10.35 minit malam. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Kalau ada yang dengar dalam kenderaan, saya ucapkan selamat memandu dan selamat bekerja juga untuk mereka yang bekerja lagi, hantar barang, masih lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampailah ya. Alright. Dan jangan lupa untuk terus enjoy layan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM. Alright. Sedikit info trafik untuk anda. Ada kereta rosak di Elite, kilometer 7.7 arah utara dari USJ ke Sifil. Jadi lorong kanan terhalang, namun trafik masih lagi terkawal. Setakat ini itu aja info trafik yang berdekatan dengan Negeri Sembilan. Alright, tapi kita masih lagi nak kongsi berkenaan dengan Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Di mana ini untuk penjawat awam. Jadi bantuan khas keuangan akan diberikan RM1,500. Ini akan diagihkan nanti kepada 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk dengan lantikan kontrak. Dan ini akan diagihkan secara berperingkat sebelum Hari Raya Aidilfitri dan bersempena Hari Kebangsaan 2027. Alhamdulillah, macam bonus lah kan untuk semua kaki tangan awam kan. Alhamdulillah, rezeki kan. Rasanya ramai juga yang tersenyum kan, dapat orang kata BKK, bantuan khas keuangan, lebih kurang macam bonus lah untuk kesemua pejabat awam. Okay, semoga dapat membantu anda semua jawapan, memberikan lebih semangat lagi dan juga motivasi untuk terus berkhidmat dengan terbaik. Okay. Dan macam biasa, yang nak hantarkan lagu permintaan, yang nak dengar lagu lagu pilihan masing-masing, hantarkan cepat-cepat lagu permintaan anda di WhatsApp kami. Tajuk lagu, nama penyanyi, terus hantar pergi dekat 012-603-0603. Amir Masdi dengan Aura Kejora, dengarkan dalam Ekspresi The Graph M.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, terus setia bersama-sama Negeri FM.

0: Menari-menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila Imagine Dragon dengan Bad Liar baru saja menghiburkan anda. Baik, kita akan ke utama 11 malam sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu saya nak buat last call lah. Untuk lagu-lagu permintaan pendengar kita ni, setakat ni saya dah ada 4 lagu yang akan saya belanja sekejap lagi. Okey, jadi untuk anda yang mungkin belum sempat lagi nak hantarkan lagu permintaan anda, boleh hantarkan cepat-cepat. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi. Lepas tu terus hantar ke WhatsApp kami lah, 0126030603. Jam yang terakhir nanti saya belanja. Alright, berhibur dulu dengan Too Fat dan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Dua Dunia, Ekspresi Negeri FM. Too Fat.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ya, mendengar FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia ke mendengar dan juga berhibur dengan kami di Negeri FM. Malam ini Ekspresi Negeri FM teman anda untuk jam yang terakhir. Baiklah, dan macam yang biasa Fad cakap tadi kan dengan anda, untuk belanja anda lagu-lagu permintaan. Hari ini tak ramailah yang minta kan, tapi tak apa, insyaAllah sempat untuk Fad belanjalah. Ada yang nak dengar lagu Kembara Hati Emas, ada yang nak dengar Musafir Rindu dari Datuk Ramli Sarip featuring Dayang Nur Faizah, Mimpi Yang Sempurna Peter Pan, Ku Pendam Sebuah Duka Datuk Khatijah Ibrahim katanya. Itu antara lagu yang bakal menghiasi jam yang terakhir ini dalam Ekspresi Negeri FM. Sebab tu anda kena terus layan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Dawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data

0: percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila-bila.

Yap, ekspresi Negeri FM. Itu dia tadi Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna. Baru saja menghiburkan anda di jam yang terakhir ni, antara lagu-lagu permintaan pendengar kita. Jadi tahniahlah sebab lagu anda terpilih, dan harapnya anda semua terhiburlah untuk jam yang terakhir saya belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Okey, tapi apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengar, terus layan Ekspresi Negeri FM daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul hampir pukul 12 tengah malam ni kan. Jadi tugasan saya pun dah berakhir. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf lah. Tapi kan, saya harapnya anda semua dapatlah terus enjoy, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM. Alright, sampai di sini saja untuk malam ini. Dan insyaAllah besok saya akan teman anda untuk mencap potang pula. Kan, biasalah saya buat comeback tiba-tiba kan. Buat mencap potang untuk teman anda lah, yang paling penting pendengar-pendengar kita ni. Okay, jadi macam biasa, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama-sama kami 92.6 95.7 107.7. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Spider, Rela Kupujuk. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye guys.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 12.6 di National FM.
1: Nasional 12.6 di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di National FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semestinya yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada di rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program, ada dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini, shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKV serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan Semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Bang dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada Nasional FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK, Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Abang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan yang ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nansuran FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM.

laluan dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Pantai Timur LPT serta Lebuh Raya Utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mengikuti peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah, dan yang paling penting rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga bersama sahabat kita antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ eh. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada DGFC, Arigato untuk anda.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 20.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di National FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook National FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan National FM di mana sahaja anda.

0: desain utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang syif malam, syif pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Ke mana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi. Iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. "Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu." Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawa senyedika wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ini azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, "Subhana rabbiyal azim wa bihamdi." Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah dimerdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, Syadi dan Hubi Manin, dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilus sabri ala mufaraqatihi. Jadi Sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok Sauban ni kurus, pucat. Maka Nabi tanya kepada Sauban ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka Sauban dia kata, mabi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka Sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah. Teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Tu sebab Saidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Saidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat rumah Sauban ni dengan Nabi, maka Sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan, Sauban ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah, macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan, tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah Sauban ni, lagi susah hati dia, macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik, yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang, orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

Dan Muslimat sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: National FM, senantiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar di FM. Alhamdulillah, ini juga merupakan Rabu kan, 14 Oktober 2026, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan tadi pukul 5.49 minit pagi dah berkumandanglah azan Fardu Subuh untuk daerah Seremban dan juga Port Dickson. Dan juga waktu syuruk hari ini 6.56 minit pagi. Kalau ada kawan-kawan yang belum bangun, tu kejut lah dia kan. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi khabar pucapa dekat Amal pagi ni pun, semestinya boleh WhatsApp je lah dekat nombor konti tak lain tak bukan 012-603-0603, insyaAllah. Dan juga banyak juga perkongsian menarik kejap lagi yang akan share kepada anda semua. Jadi kalau dah tune in dekat 92.6, jangan keluar, kekal je, okay? Dan yang paling penting, kalau belum lagi muat turun RTN Click, betul-betul percuma je. Dekat mana boleh dapatkan? Sebenarnya dekat Play Store kalau anda pakai Android, dan juga Apple Store kalau anda pakai Apple lah. Jadi sama-sama lah muat turun aplikasi RTN Click. Boleh dengarkan Negeri FM khususnya di mana-mana saja anda berada. Tak kisahlah tengah golf ke, tengah makan ke, ataupun sekadar bila sampai di pejabat nak ada peneman pun boleh juga. Tapi jangan buka kuat-kuat nanti. Nanti bos sampai, bos tanya pula radio apa, bos pula dengar sekali kan. Boleh lah macam tu lah, okay? Jadi anda semua hati-hati memandu pada pagi ini. Kalau ada yang keluar pergi beli sarapan tu, belilah lebih sikit bagi Amar. Walaupun tak boleh bagi sejaga depan, sejaga batin pun boleh lah, insyaAllah lah, okay? Jadi sekarang ni jom, untuk 6 pagi ni sampai 7 pagi, kita macam biasalah akan siarkan lagu-lagu rock kapak terbaik sepanjang zaman. Dan kita mulakan dululah dengan lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, semestinya menghiburkan anda di segmen Radar Pagi.

Anugerah FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, menikah friend pada waktu ini 6.30 minit pagi. Kejap je masa berlalu kan. Haji dan semua, apa khabar? Dah okey ke tu? Sambil-sambil memandu ada rasa mengantuk lagi ke tak? Kalau masih mengantuk, bolehlah singgah mana-mana. Cuci muka dulu ataupun kita belilah apa-apa air yang orang kata refreshing lah untuk kita pada pagi ini kan. Sebab kadang-kadang bila kita dah bangun, kita punya otak tak bangun pula kan. Dia macam jadi lambat je nak buat apa-apa kan. Tapi bukan anda seorang je rasa macam tu. Amar pun kadang-kadang rasa macam ni juga. Sebab biasalah, kita ni kadang-kadang enjin dah start tapi tak betul-betul panas kan. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada diri kita, jangan kalah pada awal pagi ni. Tak boleh, sebab kita baru nak mula hari kita kan. Jadi mesti penuh dengan tenaga yang baik jugalah. Jadi anda semua, hati-hati memandu diucapkan, dan terima kasih kerana memilih siaran 92.6. Dan sekarang ini jom kita terus dengan lagu daripada Budak Kacamata, Bintang, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Okey, ni confirming at sampai bila-bila. Kejap lagi pun macam biasalah pukul 7 setiap hari. Kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikutilah berita terkini di dalam dan juga luar negara. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6 hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hutan Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi pada waktu ini 7.17 minit kan. Dan hari ini sekali lagi merupakan Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan juga dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi anda semua apa khabar? Sihat ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Kalau belum lagi, jomlah sama-sama kita pergi cari sarapan kan. Tapi ya, Amar tak boleh teman awak. Awak pergi cari sorang-sorang. Tapi insyaAllah lah, kalau ada rezeki lebih tu boleh lah belanja kawan-kawan kan. Sebab pagi-pagi ni banyak orang kata rahmat Tuhan kan. Jadi insyaAllah kalau kita belanja kawan-kawan kita, segala apa orang kata kita punya urusan pun dipermudahkan insyaAllah. Okay? Jadi anda semua jangan ke mana-mana sebab waktu ini pun banyak juga perkongsian menarik untuk anda. Antaranya ini tak menarik sangatlah bagi anda yang memandu. Kalau on the way daripada Seremban pergi ke Kuala Lumpur lalu di Laluan Plus kan, setakat ini mereka memaklumkan trafik sesak lah selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar dan juga beberapa jalan lain lah di daerah Selangor ataupun Kelang sendiri. Namun di Negeri Sembilan belum ada lagi laporan trafik sesak. Jadi terus kekal dekat frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Sekarang ni jom kita dengarkan dulu lagu rakaman semula lah daripada Aisyah Redno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, Cinta di Akhir Garisan 2.0. Sekarang ni terus layan di Radar Pagi.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Manolah pagi ni datang ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
5: Wan, Wan, apa dia cari tu?
4: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
5: Oh, radio. Mana Wan letak?
4: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
5: Wan nak cari radio untuk apa?
4: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
5: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
4: Ini telefon, Wan nak Dario.
5: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
4: Oh,
5: iya
4: kok? Iya. Macam mana?
5: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
4: Lahai kosak ni.
5: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
6: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata lalu alamat web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Ya, Menegar Fam ingat sampai bila-bila pada waktu ini 7.38 minit pagi kan. Dan juga waktu ini pun ada perkongsian info trafik untuk anda. Di mana kalau di Plus, trafik juga sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Masih lagi lah seperti tadi. Dan juga terbaru, trafik juga sesak arah utara dari Putra Mahkota ke Southville City. Dan juga trafik sesak di Elite arah utara dari Putrajaya ke Bandar Sarjawan Putra. Dan juga sesak di NKVE arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam. Nampaknya pagi-pagi ni memang kebanyakan laluan yang utama mengalami masalah trafik sesak lah. Maklumlah, masing-masing berpusu-pusu untuk pergi ke ofis dengan on time lah orang kata kan. Tapi tak apa, biar lambat asal selamat lah kan. Dan untuk ini pun nama nak kongsikan info cuaca bagi keseluruhan di Negeri Sembilan je lah. Kalau kita tengok dekat map Malaysia hari ini, ramalan mereka pada pagi ini adalah Jerebu, dan petang nanti kemungkinan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.

Aman dan malam tak ada hujan. Namun kalau kita tengok IPU di Seremban pada hari ini, indeks pencemaran udara kan, dilaporkan ketika ini adalah 159 dan juga sebenarnya dalam kategori tidak sihat lah. Jadi sama-samalah kalau anda ada nak keluar ke rumah, sama ada nak buat apa-apa urusan yang melibatkan di luar kawasan kan, pastikan kita memakai pelitup muka lah macam biasa. Lepas tu minum air dengan banyak. Kalau rasa macam diri tu dah tak sihat ataupun dah batuk-batuk, dah mula seselema kan, bolehlah makan ubat terus. Okey, jangan tangguh, kita cegah dulu sebelum perkara itu melarat. Okey, jadi anda semua kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar, pastikan terus dekat nombor 012-603-0603. Tapi jangan sambil memandu tu pegang handphone, kalau tak nanti fokus hilang. Kalau kereta depan tu break, tak perasan pula kan. Jadi sama-samalah utamakan keselamatan kita di atas lebuh raya ataupun jalan raya, dan teruskan layan Rada Pagi sehingga pukul 10. Dan sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Iman Slik, satu band dari Singapura dengan kerjasama Noh Saleh, dengan lagunya Satu Suara, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Okey, itu tadi lagu daripada Joe Fleazer dan juga Sona One. Apa khabar? Jadi anda semua pun, apa khabar? Okey ke tak tu kan? Tapi sekarang ni pun nama dia cerita mengenai My Sejahtera. Jadi sebenarnya baru-baru ini Kementerian Kesihatan ataupun KKM, mereka telah memperkenalkanlah ciri baru pada aplikasi My Sejahtera ni, iaitu My Lapo. Mesti tertanya kan, My Lapo ni apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ia direka untuk membantulah rakyat Malaysia melaporkan pelanggaran peraturan merokok dan penggunaan vape. Habislah abang-abang dekat luar sana tu kan yang suka merokok kat kedai ni, habis ada My Lapo. Sebab saluran aduan digital ini membolehkan orang ramailah melaporkan pesalah yang merokok di mana-mana daripada 28 zon larangan merokok yang telah pun ditetapkan di seluruh negara. Dan kawasan larangan ini termasuklah contoh hamba bagi kan, restoran, hospital, lapangan terbang dan juga kompleks beli belah. Juga selain melaporkan individu yang merokok di kawasan larangan, pengguna juga boleh melaporkan kesalahan lain yang berkaitan lah. Jadi melalui platform ini juga, orang ramai sebenarnya mereka boleh membuat aduan mengenai individu di bawah umur yang didapati merokok atau menggunakan vape. Contoh kalau kita nampak macam budak-budak sekolah pakai baju sekolah tapi membuat satu perkara yang tak sepatutnya mereka buat seperti merokok, kita boleh laporkan menerusi My Aduan ini, My Lapo, maafkan saya. Jadi sistem ini sebenarnya merupakan sebahagianlah daripada usaha menyeluruh kerajaan untuk membanteras pelbagai kesalahan berkaitan merokok serta melindungi kesihatan awam. Walaupun setengah pihak ni mungkin dah buang aplikasi tersebut selepas pandemik termasuk lama sini, tapi aman dah buat turun semula ni, rakyat Malaysia juga memang sebenarnya digalakkan sangat-sangatlah untuk mengekalkannya pada peranti masing-masing bagi tujuan ini. Jadi kalau anda dah dah buang aplikasi tersebut, muat turun semula lah sama ada di Google Play Store ataupun Apple App Store kan. Jadi Amar nak ajar jugalah antara panduan ringkas tentang cara anda boleh menggunakan ciri My Lapo dalam aplikasi My Sejahtera ini untuk mengemukakan aduan anda semua ni. Jadi langkah pertama sangat mudah. Of course lah, kita kena buka aplikasi My Sejahtera tu dan kita klik ikon My Lapo. Nanti tertera lah dekat situ pada menu shortcuts. Jadi langkah kedua, klik pilihan untuk submit your concern here, maklumlah di bahasa Inggeris kan, dan pilih aktiviti merokok atau vape khusus yang ingin anda laporkan. Jadi senang je sebenarnya, tapi kena buat turun semula lah bagi anda yang dah buang aplikasi My Sejahtera untuk menggunakan orang kata dia punya penggunaan barulah, iaitu My Lapo. Jadi anda juga sebenarnya boleh muat naik foto kejadian untuk membantulah pihak berkuasa menetapkan juga lokasi yang tepat dan kemudian menghantar laporan anda. Jadi bagi anda yang mungkin ada perangai yang tidak elok tu kan, suka merokok dekat tempat kawasan larangan seperti yang menyatakan tadi, restoran, hospital, lapangan terbang dan kompleks belah, kompleks beli belah, lepas ini kena berhati-hati, okey, sebab dah ada My Lapo dalam My Sejahtera. Jadi itulah dia ceritanya untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus kekal dekat 92.6 sebab banyak lagi perkongsian menarik yang akan dikongsikan semestinya. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu Mi Uncle Hussein khas untuk anda yang memang sedang bekerja, yang berjudul La La La Kerja.